0: Sampai dengan jam 7 pagi kawan, secara umum arus lalu lintas baik dan lancar. Bahkan informasi mengenai truk yang menabrak median jalan di depan RSUD Gondoswarno Ungaran, Kabupaten Semarang, kondisinya juga dari pantauan beberapa kawan di Polres Semarang dan juga Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang masih lancar kok kawan.
1: Tidak mengganggu arus lalu lintas secara signifikan.
0: Ini video dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, ya kan. Terlihat kalau bus-busnya itu kan kroso, berarti kalau itu lancar kan?
1: Masih bisa dilewati lah.
0: Iya, jadi nggak perlu khawatir kawan. Untuk Anda yang melintas, cuma tadi memang sempat padat, iya betul, sempat tersendat. Tapi untuk saat ini meski truknya masih nangkring di atas median jalan persis di depan RSUD Ungaran, tetapi lalu lintasnya masih baik dan lancar. Tadi masih ada informasi di bawah jam 7, coba kita buka update-nya ya. Tadi itu kita dapat laporan dari yang sudah berbagi info di sana, termasuk di kawasan Ungaran. Itu tadi ada Bu Nina tadi yang sudah ya on the way dari Semarang Ungaran. Kemudian ada kawan dari 2608.
2: Tika, pagi ini di dekat RSUD Ungaran itu ada truk yang naik ke pembatas jalan. Kemungkinan agak siang nanti akan terjadi kemacetan karena kondisinya terdapat beberapa truk yang membantu supaya barang-barang atau muatan yang dibawa dilangsir. Demikian informasi dari Ungaran.
0: Nah, sebelum memperkirakan siang nanti bagaimana, saat ini dulu aja gimana, Ibu, waktu Anda melintas? Sebelum memperkirakan nanti-nanti-nanti, sekarang dulu aja situasinya pripun yang sedang dilintasi ya di TKP laka truknya. Tapi berarti masih lancar toh, wong fokusnya ke nanti siang.
1: Sekarang masih oke.
0: Sekarang masih oke, lancar saja, sip kalau begitu. Pak Wahyu Bian.
3: Oke Bun, kita memasuki jalur Gombel. Sementara kedua arahnya ramai lancar ya Bun. Seperti ini Bun. Kondisi di turunan Gombel. Dominan kendaraan tetap ke bawah ya kalau pagi ya Bun ya.
4: Mangkat ataupun ke Kota Semarang masih terpantau ramai lancar. Begitu yang bisa dilakukan Mas Kang Bunda. Terima kasih.
3: Ini sampai sini cuaca sedikit temaram ya. Ini matahari kok malu-malu ini. Ada apa ini?
4: Ini masuk kerja.
1: Ya kan mendung-mendung tipis Pak.
0: Pengen ini Pak Wahyu Bian ki jam semenit langsung
3: biar biar ini pengen cuti ya Bun. Ning kok ya maneman.
0: Nah to ngono kok.
1: Cuti kok maneman.
0: Pak Wahyu matur suwun, itu jawaban di Gombel ya Kawarasika, lancar arus lalu lintasnya. Ini sudah sampai Jalan Madukoro. Kota Semarang lalu lintasnya lancar.
1: Argo Bromo lewat.
5: Kelas lancar.
0: Oke, sip. Matur suwun, lancar Kawarasika. Laporannya Pak Wahyu Bian barusan, perjalanan dari Ungaran, Gombel sampai dengan Jalan Madukoro Semarang lancar. Pak Joko Kawianto.
6: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda Kawarasika. Pagi ini Cambiroto Raya sampai Mundaraya masih mendung sadu Mas. Tadi malam hujan, jadi ini matahari belum bersinar. Masih lancar. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto. Satu lagi tadi yang masih di bawah jam 7 ada Pak Davi. Sayong. Bicara Pak Davi. Guys, ini situasi di Sayung ya, yang menuju arah Semarang ya, selajur kirinya basah.
1: Basah karena hujan semalam ternyata ya di daerah.
0: Oh, berarti jelas ya kalau Sayung yang tergenang yang arah Semarang kan itu berarti karena hujan. Kalau karena rob yang tergenang yang arah menuju ke Demak. Oke, nah ini pagi ini di kawasan Sayung kawan, terus informasinya dari Pak Davi ini, terutama yang arah menuju ke Semarang.
6: Iya, ada sedikit airnya nyemek-nyemek itu. Untuk ralin masih lancar.
0: Berarti jalan Sayung ini kinclong terus ya?
1: Resik terus.
0: Resik terus, betul situasinya di kawasan Sayung. Matur suwun informasi, tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu Anda langsung menghindari lewat mana, nggak perlu.
1: Ini masih tarafnya masih sedikit aja.
0: Yes.
1: Jalannya gurih.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak Senin 11 Mei 2026 sampai dengan Selasa 12 Mei 2026 kemarin. KPK telah menggeledah satu rumah pengusaha kepabeanan bernama Heri Setiono alias Heri Black di Semarang pada Senin 11 Mei 2026. KPK menduga Heri Black terafiliasi dengan PT Blue Ray, perusahaan yang diduga menyuap para pejabat Bea Cukai. Dari penggeledahan di rumah Heri Black, KPK menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita, penyidik mendapatkan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini. Disampaikan oleh juru bicara KPK dalam press rilisnya kemarin, Kawarasika mengatakan saat ini penyidik terus mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak. KPK belum merinci siapa saja pihak yang terlibat dalam pengkondisian perkara yang melibatkan salah satu pengusaha ternama Heri Black di Kota Semarang kemarin.
7: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blue Ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini. Di mana dari informasi-informasi yang kami dapatkan ada upaya pengkondisian dalam penanganan perkara di KPK dari pihak-pihak eksternal. Tentu penyidik nanti akan mempertimbangkan dan akan menelaah apakah perbuatan-perbuatan dimaksud masuk ke dalam unsur-unsur perintangan penyidikan. Kemudian pada hari Selasa 12 Mei, penyidik bergerak melanjutkan kegiatan penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana penyidik melakukan penggeledahan terhadap salah satu kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengan Blue Ray. Penyidik kemudian membuka kontainer dimaksud dan di dalam kontainer itu berisi barang-barang dalam bentuk spare part kendaraan yang tentunya itu juga menjadi salah satu barang yang merupakan barang yang lartas atau pemasukannya atau proses importnya dalam kategori dilarang ataupun dibatasi.
0: Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya mengatakan, penyidik melakukan penggeledahan rumah salah satu pihak yang diduga terafiliasi dengan Blue Ray. KPK sempat menjawabkan untuk memeriksa Heri Setiono atau Heri Black pada Jumat 8 Mei 2026. Namun Heri Black mangkir atau tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. KPK membuka peluang untuk menjawabkan ulang pemeriksaan terhadap Heri Black, salah satu Crazy Rich atau pengusaha ternama dari Kota Semarang. Hal ini karena KPK membutuhkan keterangan sosok pengusaha tersebut untuk pengembangan dugaan suap di lingkungan Ditjen Bea Cukai yang kemarin di area Pelabuhan Tanjung Mas juga sudah dilakukan pemeriksaan. KPK akan mendalami barang-barang ilegal tersebut termasuk dengan pemeriksaan pihak Blue Ray maupun Ditjen Bea Cukai ke depannya.

0: Kota Semarang mah hari libur kayak gini selengang. Mana coba kota Semarang yang ramai sekarang? Enggak ada, lengang semua.
1: Berkurang enggak 50% lebih. Ya. Suasananya, gembiranya juga 50% lebih. Walaupun ada laka di kota Ungaran menuju Semarang, tapi kanan kirinya tetap oke, bisa untuk lewat.
0: Kota Semarang ya?
1: Kota Semarangnya lancar, apalagi di pagi hari ini juga tidak hujan, tidak panas, walaupun siang nanti mungkin panas ya. Siang jangan panas, tenang. Tapi pagi hari ini masih redup ya di kota Semarang, seperti kata Pak Joko Kawianto tadi, cuaca redup, juga kata Bapak sebelumnya, berawan.
0: Pak Wahyu.
1: Pak Wahyu, ya. Jadi Semarangnya nggak terlalu ngos-ngosan di siang hari ini panasnya. Suasana lalu lintasnya juga nyaman sekali untuk dilewati.
0: Nah, kota Semarang kok tanya jam 7 pagi pas hari libur ya lancar.
1: Iya, wis ngono wae dipersering aja cuti bersama ya.
0: Ala rasa gitu nanti banyak komentar nanti cuti bersama itu cuma untuk ASN ya pada gitulah.
1: Iya, mending kita ciptakan atau kita usulkan khusus untuk non ASN cuti bersama.
0: Alah. Jadi nanti ada cuti bersama untuk kelompok pemangku kebijakan, satu kelompok untuk
1: cuti bersama atau cuti bersama buat semuanya.
0: Oh gitu.
1: Cuti bersama buat semuanya.
0: Perlu ada penebalan ya.
1: Cuti bersama buat semuanya kita adakan dan kita usulkan kepada pemerintah.
0: Padahal kalau aku buka di SKB 3 menterinya juga tertulis berlaku untuk ini loh, Kementerian Tenaga Kerja juga loh. Kementerian Tenaga Kerja kan membawahi perusahaan-perusahaan.
1: Berarti itu kebijakan perusahaannya kan? Ya yang tidak mengadakan cuti bersama. Ya enggak apa-apa, memang itu sudah kebijakan kan namanya harusnya lemburnya ada kan gitu.
0: Nah apa-apa. Ini Pak W ngasih info Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang dari Pedurungan sampai Kabluk juga kabluk, lancar. Iya.
1: Jarang sekali kita mendengar kata-kata kabluk.
0: Lancar car enggak ada 31.
1: Oke.
0: Okay. Katanya.
1: Kabluk itu di daerah, kamu tahu daerah pemotongan.
0: Ngerti
1: hewan.
0: Lah.
1: Ngedok. Iya. Itu di situ terkenal dengan nama kabluk. Jarang kita dengarkannya. Itu sampai ada lagunya loh oleh Ebit GAD loh.
0: Apa?
1: Kabluk. Sengaja gak engkau mewakili pikiran.
0: Oh iya deh, nanti lagunya itu aja.
1: Oh iya. Happy di Adi. Nanti dengarkan lagunya, judulnya Kabluk.
0: Kabluk ya. Masih ada asrama polisi di Kabluk?
1: Masih. Di rumah sakit Bayangkara, sebelah baratnya itu kan ada asrama polisi.
0: Masih ada Kablo. Asrama polisi berarti Jono toh. Berarti polisi-polisi jek ngumpul di Kablo toh masih toh.
1: Masih di asrama Aspol Kablo. Di sebelah gitu. Baratnya lagi tempat pemotongan hewan yang tinggal bangunnya tinggal sedikit. Sisa-sisa dari mulai zaman Belanda dulu itu. Tinggalnya ngedok Kablo.
0: Cewek-cewek yang jomblo nongkrong-nongkrong di Kablo tuh, siapa tahu ketemu nyantol sama polisi-polisi yang ada di asrama. Kan biasanya kalau di asrama jomblo-jomblo tuh, single
1: ataupun mungkin pasangan muda juga ada. Wae angkote jurusan Kablo, juar Kablo dulu.
0: Ya, dulu kain zaman waktu belum ada bus Trans Semarang nek sawane ana bis tek-teke kablok gitu aku hafal kok.
1: Kablok turun, kablok turun, kambing turun,
0: kablok
1: turun ya. Bar kablok ngetane durungan. Taman Mojopahit, ya itu khas banget. Kita sudah jarang
0: kablok. Ini nek jarene Pak W kabut Om Jamal. Oh,
1: ya kaca sithik.
0: Pak Sadi Ong. Ini katanya di Tol Semarang Solo pun juga berkabut ya. Ini perjalanannya Pak Sandi dari Karangjati masuk Tol Ungaran menuju arah Kota Semarang.
1: Masih berkabut.
0: Lancar.
1: Oke. Kalau begitu Semarang, kita Solo. Nyaman bisa buat kemana-mana sih. Ke dalam kota, keliling-keliling, sepedaan. Sekarang udah gak ada sepeda listriknya ya.
0: Sepeda listrik gimana?
1: Yang di Semarang itu, di dalam kota itu kan dulu ada yang bisa disewa itu.
0: Ya masih tau di Simpang 5?
1: Ya masih ada Simpang 5 aja yang yang beberapa tempat.
0: Kalau yang listrik becak?
1: Enggak, sepeda listrik yang
0: ini. Listrik apa sih?
1: Sepeda listrik di Semarang kan bisa disewa itu yang untuk keliling.
0: Keliling Simpang 5 doang?
1: Ada dua.
0: Keliling dulu kota, kan, seliling kota jalan raya atau keliling
1: alun-alun? Kan ada sepeda listrik dulu. Beberapa tahun lalu lah.
0: Apa sih?
1: Sepeda listrik. Ya ada sepeda listrik yang disewakan yang cat-catnya biru itu loh. Miliknya pemerintah atau miliknya apa yang bisa disewa. Tapi sekarang udah gak ada lagi.
0: Ada di ingatanku ya?
1: Kok sudah gak ada lagi di kota Semarang. Dulu ada beberapa tahun lalu.
0: Nyewa kemana? Nyewa ke Pemkot?
1: Iya nyewa di situ.
0: Atau ada aplikasi?
1: Di aplikasi diletakkan di pinggir jalan gitu, terus kita bisa ambil dengan membayar sekian rupiah, nanti bisa keliling-keliling-keliling, nanti dibalikkan lagi gitu.
0: Kok kayak ra mungkin ya? Ada.
1: Masa tuh? Ada beberapa tahun lalu tuh sepeda listrik apa namanya?
2: Sepeda listrik. Sewa gitu.
1: Iya, namanya apa gitu di Kota Semarang? Dulu ada.
0: Yang muncul ya enggak, ini malah tempat-tempat sewanya.
1: Apa namanya gitu.
0: Apa sih yang kamu maksud?
1: Yang di banyak kok, beberapa sepeda diletakkan di beberapa sudut kota, kayak di dekatnya Lawang Sewu ada, di Jalan Pemuda, dan nanti
0: orang dicongkel preman.
1: Menit enggak lah. Tapi itu memang apa, cuman berlangsung sebentar karena mungkin ya kualitas sepeda listriknya itu kan daya tahannya juga enggak begitu lama. Mungkin yang orang Semarang yang beberapa tahun lalu sekitar setelah COVID itu loh, setelah COVID ada 2024-2023 itu ada masih.
0: Oke. Okay.
1: Namanya apa, lali aku.
0: Itu programnya Pemkot atau program sebuah aplikasi?
1: Enggak tahu aku. Pokoknya ada disewakan.
0: Atau program swasta.
1: Kayaknya pariwisata atau apa gitu. Dinas pariwisata atau apa.
0: Oh, Sumpil pernah ada kayak gitu, Kota Semarang.
1: Beberapa tahun lalu, masih baru kok.
0: Oh, coba-coba ini ada kawan-kawan nih. Nah, ini Pak Andika nih. Udah enggak ada, Bung Jamal.
1: Cuma sebentar
0: terus ditarik semua sewanya melalui aplikasi. Apa sih guys, kok aku enggak ingat sama sekali.
1: Beberapa tahun lalu kok. Itu berapa banyak itu sebenarnya di Jalan Pahlawan ada, di dekat Lawang Sewu
0: ada. Cakep, kalau pernah ada kayak gitu.
1: Di dekatnya museum itu ada.
0: Terus?
1: Cuman sebentar, aku udah enggak lihat lagi sekarang. Lagian aku misalnya aku naik gitu ya, didelokin mungkin sama ini.
0: Apa?
1: Geden ku sing numpak. Mesti do keberatan. Aku ya Riko arep numpak.
0: Oh iya. Apa sih swasta itu? Swasta itu, atau Pemkot?
1: Aku enggak tahu sih.
0: Swasta Pak,
1: mungkin Pak Dinas Pariwisata atau apa yang memiliki itu. Mungkin ada ya, Pak ini tahu ya.
0: Ini Pak Bagus Aditya nih. Ono pun dulu di Kota Lama saya pernah lihat, tapi Kota sekarang Lama sudah punah. Ada.
1: Sekarang sudah punah. Itu sebentar tok ya, karena sepeda listrik itu kan juga daya tahannya terhadap air, daya tahan terhadap apa kan berbeda dengan sepeda-sepeda biasa. Semarang
0: ini Pak Richard
1: apa,
0: nih.
1: Gitu.
0: Pak Richard bilangnya.
1: Nah ini tuh.
0: Oh ini.
1: Dicat warna biru semua kayaknya dulu.
0: Oh ya. Pihak swasta. Ini jadi dulu ada proyek BIM elektrik. Milik swasta.
1: Simpang 5 ada. Mana ada. Nah ini biru-biru semua
0: ini.
1: Nah, diletakkan di pinggir-pinggir jalan gitu. Misalnya aku gak berani numpak tapi.
0: Oh serius pernah ada kayak gini? Keren banget Kota Semarang.
1: Di depannya Lawang Sewu ada. Di mana ada gitu kok.
0: Dijogo ditarii tarif sama preman-preman di sana enggak?
1: Wong itu apa namanya ya wis. Apa ya wis jadi program gitu, waktu itu sempat bayarnya berapa ya? Per 30 apa? Menit atau per apa gitu lupa aku.
0: Oh iya. Pak Richard ini coba nanti aku buka di belakang deh, soalnya audionya ini promosi, Pak. Soalnya dari pihak swasta jadi tidak bisa aku munculkan. Oh ini. Ini ada tulisannya kok Rp700 per menit katanya.
1: Per menit. Berarti kalau per jam kan kali 60 ya.
0: Berapa yuk Rp700 kali 60 menit?
1: 7.000 kali 6.
0: 700.
1: 7 ya itu kan per menit. Kalau 10 menit kan 7.000 kali 6.
0: 7.000 kali 6.
1: Iya, 42. 42.000.
0: Walah, dulu di Semarang sempat booming katanya Pak Richard.
1: Iya, banyak yang make terus.
0: Oh sumpah pernah ada kayak gitu.
1: Ya biasalah, barangnya di nggowo akeh stilo rusak. Sing nganggo wong akeh terus tempatnya di luar gitu kan, terkena air, terkena cuaca panas, cepat rusak. Terus kayak ditarik kembali terus belum ada lagi. Kirain dulu mau ada baru lagi, diganti yang seri terbaru, ternyata enggak.
0: Oh alah. Ya yang gini mah terusan Pak Richard nih, langsung kita dikirimi ya sama promosinya waktu itu mengenai apa tadi?
1: Sepeda elektrik. BIM Electric Project.
0: BIM Electric Project.
1: Sudah punah katanya kok. Kayak kewan
0: wes. Lagi Pak, apa Bagus Aditya kok saya nulis
1: kok. Nah, iya kok sudah punah.
0: Katanya dulu sempat booming, sekarang sudah punah.
1: Jadi dulu ada di Kota Lama. Jadi keliling-keliling itu dulu enak naik sepeda listrik.
0: Naik sepeda listrik itu.
1: Dulu aku pernah lihat temanku tuh naik dari Simpang 5 muter ke Kunden, muter lagi Simpang 5 udah. Terus dikembalikan lagi itu, Mbak. Cuman aku belum pernah numpak letih ya.
0: Wong kecil kayaknya bagian tempat duduknya aja kekecilan.
1: Dan itu enggak ada bonceng ketoknya sendiri ya.
0: Kalau kamu naik sepeda listrik itu mah
1: didelok dipendelengi wong ning dalan.
0: Iya.
1: Ki ono panda numpak.
0: Joknya aja cuma segini kok, itu cuma mengcover 10% dari bagian belakangmu tempat duduk.
1: Joknya itu malah apa namanya satu tok. Jadi misalnya
0: enggak
1: bisa. Aku malah pegel kabeh numpak.
0: Eh, ada Pak Bawa Artanto.
3: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi
3: Mas Yuda dan Mayret Jamal.
1: Okay.
3: Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-15 ya di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus. Pukul 6 lebih 50 menit sudah sampai di Kota Kudus. Tadi mulai berangkat tidak update karena pagi ini ada teman yang baru.

0: warungnya mohon maaf ya, warung prasmanan yang ada di kawasan Lasem.
1: Warung Prasmanan. Wih, cocok.
0: Prasmanan.
1: Oh, Prasmanan.
0: Mantap kalau gitu, Semarang Rembang kok guys, lancar ya.
1: 2,5 jam ya.
0: Cuma memang yang arah Semarangnya jalurnya agak teles ya kawan, karena ada basah jalurnya. Betul. Ini Pak Marsono nih yang ngasih info terbaru di Sayung. Depan HIT ada genangan ya, lalu lintasnya cuma merambat 100 meter aja. Nek untuk ukuran Demak 100 meter ya lancar itu.
1: Iya, gak masalah Pak ya. Cuma teles dikit terus ada tersendat gitu ya wis.
0: Yeah.
1: Wajar sekali, wajar.
0: Dan dulu bis yang sering lewat Kabluk itu daya upaya jurusan Terboyo Sendang Mulyo.
1: Iya betul, lewatin Kabluk. Keloro-loro aku
0: Kabluk.
1: Kelingan duisnya keloro-loro. Zaman numpak kae, wah.
0: Ya, tapi sekarang yang dulu numpak daya upaya mesti saiki wis do inova-inova semua lho. Sekarang masih udah sukses-sukses.
1: Sekarang wis bisa berupaya.
0: Iya makane wis ora daya upaya. Saiki wis.
1: Saiki wis iso berupaya.
0: Asik.
2: Telani Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
3: Rasika FM.
4: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
6: Diam!
7: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
5: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
7: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
5: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
4: Ya, si jomblo kuliah lagi.
5: Apaan sih?
7: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
12: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
11: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
13: Paket.
11: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
12: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
11: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
14: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dimek.

0: Yang dicoba langsung, kualitas jelas, regane puas, dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Grup Kajen.
3: Pok, tima edewe, lare wangi renti, Mbak.
4: Mbak Siti, Pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, Mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Kok timai dewe lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
6: Jadi apapun yang ada di dunia ini sebenarnya ada pembelajaran bagi diri manusia gitu loh. Dan tidak ada yang bisa, akhirnya pada suatu kesimpulan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu selain yang di sana.
7: Nah, dialah. Kalimat yang pengen aku tanyakan adalah tiada yang dapat menolong selain yang di sana. Di sana itu dalam tanda petik, di sana itu siapa?
6: Di sana Maha Tinggi.
7: Tuhan.
6: Iya, kan dikatakan Tuhan. Jadi pada akhirnya manusia itu harus berserah dan pasrah kepada Tuhan atas segala perjalanan hidupnya. Tidak ada lagi, sudah puncak tertinggi dalam kehidupan adalah tingkat kepasrahan kepada Tuhan. Begitu Pak Kemling ya. Ini bedah. Kurang lebih begitu, karena kalau orang mengartikan karya orang itu kan tidak bisa 100% benar. Mungkin maksudnya Epit juga bukan 100% seperti ini. Tapi secara, saya melihat secara garis besarnya begitu. Jadi tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu selain yang di sana, yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan. Nah, itu minta pertolongan pada akhirnya, minta bantuan ya kepada Tuhan.
7: Terus ada satu kalimat, sirami jiwa kami yang dirundung kegalauan. Sirami itu dalam arti siram apa yang ingin seorang individu itu
6: rahmat,
7: dapatkan?
6: Rahmat
7: dari ilahi. Yang di sana itu.
6: Lah ya, dari ilahi, dari Tuhan. Ketika keilahian itu sudah menjadi satu dalam diri kita, siapa lagi yang bisa menyirami kita? Siapa lagi yang bisa memberikan sesuatu kepada jiwa kita selain yang di sana, Tuhan? Kita berharap kepada manusia, sering mendapatkan kejengkelan, sering mendapatkan kecewaan. Berharap kepada Tuhan yang bisa menyirami jiwa kita. Kalau orang lain kan paling menyirami tubuh kita, gerucuk. Tapi kalau Tuhan tuh menyirami itu jiwa rohani kita.
7: Emang bentuknya Tuhan menyirami kita gimana?
6: Tidak kelihatan. Karena itu individu dan individu lainnya berbeda. Merasa tersirami dan disirami itu kan dirasakan dengan hati. With heart. Gitu.
7: Don't forget. Berarti siramannya Tuhan ke setiap, berarti Tuhan menyirami aku dengan menyirami ke kamu, beda. Bentuk siramannya beda. Berbeda.
6: Karena setiap orang permintaannya berbeda, permohonannya berbeda, kebutuhannya berbeda. Maha Tuhan pun akan memberikanmu secara berbeda sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan masing-masing lah. Jadi tidak bisa diukur satu dengan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Bila itu fikir.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kamar rahasia yang bilang, iya mas, di seni musik UNES itu ada mata kuliah analisis dan kritik musik. Salah satunya adalah bedah musik itu tadi.
6: Kalau bedah kaset sih gampang. Kalau bedah kasetnya di bedah.
7: Kayaknya kalau bedah kaset dari Swidi aja juga bisa deh.
6: Iya, di Gandani. Kaset musik ya. Ya itu.
7: Kira-kira menurutmu, kan kuliah seni musik di Semarang itu kan cuma UNES kan? Atau ada lagi? Gak ada toh? UNES aja toh? UNES aja toh seni musik di Semarang? Nah berarti pernah gak ya menurutmu Pak Sopok gitu, Pak Kempling lah istilahnya, apa Pak Didi Suhu, apa membedah lagunya Ebit G.A.D ya?
6: Ya mungkin kalau di depan mahasiswa-mahasiswinya mungkin ada pernah.
7: analisis dan kritik musik, seru banget. Jadi pengen membahas,
6: membahas kata per kata lagu dari seorang penyanyi. Ya, ini salah satu yang paling sulit, yang paling di apa namanya permana ya Ebit ini, kata-katanya kan sulit. Ebit apa ya artinya ya, kok ngene kok indah banget kata-katanya, ternyata di dalam kata itu bermakna. Dan di dalam makna itu wah, berhakikat yang sangat dalam. Jadi membuat orang kadang mumet mikir, tapi Ebit sendiri mesti tahu apa artinya.
7: Iya, dia yang bikin, ini yang bikin beliau tak?
6: Iya, karya Ebit. Ebit itu nyanyi lagu sendiri.
7: Oke, itu kawan, sekilas 10 menit kuliah teori analisis musik dan kritik musik
6: bersama Bapak Jamal SSN.
7: SSN. SSN artinya?
6: Sarjana Seni dah.
5: Mana kota? Rasika.
7: Sudah itu aja satu ya lagu legenda Indonesianya.
6: Besok lagi.
7: Ya. Ini kita update dulu mengenai truk yang naik median jalan di kawasan Jalan Diponegoro Ungaran ya. Kawan,
6: sudah ada proses
7: bagaimana evakuasi. Bagaimana perkembangannya? Ini ada kawan di 4146 Rasika Kelana Kota Masjid Mas Jamal. Ini kondisi di depan RSUD Ungaran ya, di Jalan Diponegoro Ungaran yang tadi dilaporkan ada truk naik median jalan. Ini infonya sudah kita pantau sejak jam 6 loh guys, sampai dengan sekarang. Masih ada. Oh, lagi pindah muatan.
6: Over muatan ya, over.
7: Iya, lagi pindah muatan nih kalau pantauannya kawan di 146. Bapak atau ibu siapa ini nggih? Matur suwun informasinya mengenai laporan truk yang naik median jalan di depan RS Gondoswarno Ungaran.
6: Ini over muatan
7: Semarang. Iya, ini lagi pindah muatan.
6: Muatannya mantan.
7: Nah ini baru rame nih.
6: Iya karena nah, jamnya juga sudah mulai orang.
7: Ini rame bergerak nih kawan nih dari video kak, videonya kawan di 4146. Siapa lagi yang ngasih informasi di kawasan median jalan di Ungaran? Nah ini kemudian ada kawan di 7353. Eh mbak dikasih nama mbak An, kita biar bisa kenalan. Tadi kawan di 146 sekarang di 353. Ini situasinya.
6: Halo kak.
7: Halo kak.
6: Halo di.
7: Ini truk yang naik median jalan di kawasan Jalan Diponegoro Ungaran. Sejak tadi sebelum jam 6 guys itu kejadiannya.
6: Dan baknya miring tuh.
7: Pertama kali tadi kita dapat laporan jam 5 lebih 5 pagi. Untuk laporan pertama ya. Laporan pertama ke Rasika mengenai truk yang naik median jalan. Dam truk ngawar Rasika. Menabrak median jalan terus nangkring deh di atas persis. Jadi lalu lintasnya saat ini. Nah ini sudah mulai merambat nih terutama yang arah Semarang ya Bung.
6: Ya, ini yang arah Semarang tersendat sedikit. Tuh,
7: yang arah bawahnya sih secara umum masih mengalir ya. Lalu lintasnya tadi dari videonya kawan di 146 sama 353 sama menuju arah ke Mbiwin. Pak Tommy.
8: Ya, pagi Rasika.
6: Pagi, Pak.
8: Pagi, Mas Yama, Mas Yuda. Ini agak berkabut ya, turunan Gombel. Kabut tipis. Oke, perjalanan lancar ini. Saya dari mau ke arah Simpang 5 dulu.
7: Banter ya Pak? Ini banter. Efek video. Efek video atau memang banter ini? Glunder bus ya videonya Pak lancar, Tommy. Tapi lancar. Tandanya itu lancar di Gombel ya Bapak Ibu semuanya. Pak Junedi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Jamal dan rekan-rekan Rasika sekalian. Menginfokan perjalanan saya pagi ini pukul 6.56 sudah nyampe di wilayah Surajadi Tegal. Perjalanan dari Genuk Karangroto menuju Tegal lalu lintasnya ramai lancar.
7: Ke Tegal.
9: Suasana juga cerah ya, matahari telah bersinar di wilayah Surajadi. Demikian laporan saya sudah berjalan dari Surajadi menuju ke Tegal. Terima kasih.
5: Wow. Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
11: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
11: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
10: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
11: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
10: Karena orang pintar, nabungnya emas.
11: Toko Emas Supermase Pekalongan.
12: Toko Emas Super.
11: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
10: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
12: Hanya di Supermase.
13: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
14: Jam 8 pagi. Waktu dirasika.
13: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
15: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
13: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

Wira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Loh, besok itu ternyata mau ada sidang isbat penentuan ini. Penentuan 1 Zulhijjah.
1: 1 Zulhijjah ya.
0: Penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi Kementerian Agama Ngawarasika akan menggelar sidang isbat penentuan sidang 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 16.00 Ngawarasika. Untuk informasinya, rangkaian acaranya ya, we know that sidang isbat akan ada seminar posisi hilal, laporan hasil rukyat, sidang isbat, dan konferensi pers pengumuman 1 Zulhijjah. Ini berarti sudah akhir-akhir Syawal kok ya?
1: Sudah Zulqodah.
0: Zulqodah.
1: Nanti kita
0: Syawal sudah aja. Selesai, terus Zulqodah, terus ini Zulhijjah.
1: Zulhijjah, nanti habis
0: Zulhijjah apa aja?
1: Asyura, Al-Muharram.
0: Jadi nanti penetapan 1 Zulhijjahnya akan dilakukan sidang isbat oleh pemerintah kawan melalui Kementerian Agama pada hari Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 16.00. Sejak tahun 1950, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah bertugas untuk mengumumkan hari-hari besar semua agama, termasuk hari raya bagi umat Islam. Baru pada tahun 1963, penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilembagakan melalui mekanisme sidang isbat sebagai langkah mempersatukan umat di tengah berbagai perbedaan metode hisab dan rukyat dari setiap kelompok atau organisasi masyarakat Islam. Besok hari Minggu kawan, ini berarti PNS-PNS di Kementerian Agama Minggu rapraya lo?
1: Ya yang bertugas.
0: Ya kan istilahnya.
1: Yang bertugas dan di Jakarta.
0: Pak Menteri ini mangkat, tak mau soal anak buahnya ramangkat.
1: Ya yang itu yang di Jakarta, yang di daerah ya libur lah.
0: Lah kan pantauan sidang isbat kan juga melibatkan di daerah juga.
1: Iya kan yang bertugas.
0: Nah, kalau
1: iya
0: maksudnya orang sing berkabeh sekantor melebu.
1: Maksudnya di dalam Jakarta, tanda petik aja. Sidangnya di Jakarta. Kalau di daerah ya memantau dengan teropong. Di beberapa daerah.
0: Berarti intinya melebu kerja kan tetep.
1: Iya sing tertentu ya yang ahlinya. Karena itu tim ahli.
0: Makanya. Besok hari Minggu kawan, 17 Mei 2026. Sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah. Nah ini berapa Zulqodah ini sekarang ini?
1: Sekarang
0: ini di sini nggak ya. Ada kalender yang ada Zulqodah atau Zulhijjahnya
1: ya harus cari sih
0: harus cari bener
1: sekarang tanggal
0: tapi ada tuh kalender yang ada tulisannya Zulqodah Zulhijjah gitu tuh ada
1: tanggalan-tanggalan yang masehi atau menggunakan
0: lah, kok itu kalendernya sudah pada tahu kalau Zulqodah Zulhijjah Syawalnya kan berarti kalendernya sudah bikin setahun sebelumnya toh
1: ya, kalau
0: belum sidang isbat.
1: Kalau itu sudah ada sih, apalagi kalau yang dari Muhammadiyah kan sudah keluar.
0: Oh iya, kalau Muhammadiyah sampai 2100 ya, nanti sudah ketok Idul Fitrinya kapan. Enggak, maksudnya kalender yang secara umum.
1: Kalender secara umum kan masih perkiraan biasanya tanggal ini. Nah nanti untuk penentuannya ada sidang isbatnya itu.
0: Oh lah iya, maksudnya berarti yang bikin kalender umum yang ada Zulqodah Zulhijjahnya itu kan berarti mereka patokannya apa? Kan mereka belum tahu sidang isbatnya.
1: Belum tahu, makanya baru perkiraan. Kira-kira tanggal ini ya tetap
0: yang memperkirakan kalender umum itu siapa?
1: Ya pembuatnya.
0: Yang bikin kalender itu siapa?
1: Ya kalau kalender ya biasanya dari ada dari apa namanya misalnya dari Muhammadiyah ada, terus dari pondok pesantren kita, ada, dari organisasi-organisasi.
0: Kalau bukan kalender yang agama tertentu deh, kalender umum.
1: Kalender nasional. Kalender nasional ya biasanya perusahaan-perusahaan itu tuh ada perusahaan tertentu yang membutuhkan iklan tertentu, terus nanti ya tanya-tanya penghitungan secara rukyatnya gimana,
0: yang
1: secara
0: bikin kalender gimana. Siapa?
1: Yang percetakan kalau yang buat sih. Tapi kan pembuatnya itu biasanya perusahaan kayak yang iklan-iklan itu misalnya kayak Honda buat kalender sendiri. Ini buat kalender sendiri tentunya tanya ke ini. Apa kayak Dewan Nagiah dari mungkin dari NU dia tanya, dari Muhammadiyah tanya, dari perkiraan tanggal ini itu hari raya ini, tanggal ini, hari ini diperkirakan hitung-hitungannya kan sudah ada. Lah nanti untuk tepatnya kan biasanya
0: pabrik kalender itu di mana?
1: Di mana-mana banyak kalau pabrik kalender.
0: Nah, tapi kalau kalender bukan pabrik gitu kok ya.
1: Iya, percetakan.
0: Percetakan kok ya.
1: Biasanya yang buat kan kayak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan iklan. Kan kalender biasanya isinya iklan. Di atasnya itu. Nah, dia untuk
0: enggak, contoh nih, contoh. Aku punya perusahaan. Perusahaan PT Yuda Prima. Nah, PT Yuda Prima ini mau bikin kalender tahun depan 2027. Nah, kita tahunya 2027 kalendernya seperti ini tuh kita merujuk kemana?
1: Nah, acuannya kan biasanya tanya kepada ormas-ormas itu.
0: Oh, yang tanya ormas depan.
1: Mungkin dari NU bisa, dari Muhammadiyah, dari...
0: Kalau enggak deh, aku enggak mau ke merujuk ke satu kepercayaan tertentu. Aku pengen itu bikin kalender nasional. Aku merujuk kemana?
1: Kalau kalender biasanya tanyanya ke situ.
0: Tetap
1: kan enggak bisa
0: tetap ke kepercayaan tertentu.
1: Ngarang sendiri bukan dari ya dari ormas-ormas tertentu itu biasanya.
0: Nah, kita tanyanya merujuk ke mana kalau aku mau bikin kalender? Aku mau bikin kalender tak pampang fotoku. PT Yuda Prima 2027.
1: Tanyanya ke siapa
0: aku
1: gitu?
0: Aku merujuk ke mana, ya, untuk kalau, tahu kalender 2027.
1: Kalau di Indonesia karena apa namanya negara mayoritas Islam biasanya tanyanya ke ormas Islam.
0: Oh,
1: karena kalau tanya ke kayak kalender luar negeri misalnya kalender yang berdasarkan Sio nanti juga berbeda lagi.
0: Nah, kalau gitu kita jangan ke Indonesia deh, ke luar negeri deh, ke Eropa sana. Kalau Eropa sana merujuk kemana untuk menentukan kalender kedepannya?
1: Ya itu tuh ahli.
0: Kan di sana nggak ada NU atau Muhammadiyah atau di Eropa atau di Asia luar negeri sana?
1: Luar negeri ada sih.
0: Iya pasti ono cuma kan nggak jadi rujukan.
1: Rujukan. Biasanya ini kan dari itu tim apa ya kayak NASA gitu bisa. Terus kayak apa yang suka menghitung-hitung ilmu-ilmu tentang perbintangan itu apa namanya itu ada juga. Jadi tanyanya ke kayak gitu. Orang sembarangan gitu loh.
0: Lah iya. Contoh kan PT ku nih, PT Yuda Prima mau bikin kalender. Ah, aku mau merujuk kemana nih? Aku mau cari tahu penanggalan di tahun 2027 nih untuk kalender PT Yuda Prima. Aku menuju kemana? Ke lembaga organisasi masyarakat Islam berarti.
1: Ya, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ya mungkin tanyanya kayak ke NASA, Badan Antariksa, dinas apa yang ngurusi masalah perputaran bumi itu apa namanya tuh?
0: Nah, 8.
1: Iya kayak 8 gitu.
0: Sumpil tekon 8.
1: Itu untuk penghitungan
0: tekon kalender bulan. Itu.
1: Kalau penghitungan bulan kan Thomas Jalaluddin itu kan ahlinya dari 8 itu yang dia menghitung perbintangan, menghitung.
0: Atau tanya Institut Teknologi Bandung kan satu-satunya yang punya astronomi toh.
1: Nah, ilmu astronomi juga ada di mana bisa dia tanya dan juga bisa mengacu kepada kalender-kalender tahun lalu dihitung kembali.
0: Buset ngitung sendiri.
1: Ya udah kalau ngitung sendiri enggak ada tim toh ya. Tim pembuatan kalender
0: dari perusahaan.
1: Tapi yang jelas 8 itu bisa. 8, saya ingat itu 8. Lembaga Antariksa dan
0: Penerbangan.
1: Penerbangan Nasional. Kok penerbangan tuh?
0: 8.
1: Lembaga Antariksa dan Perbintangan apa-apa ya? Pokoknya nasional gitu. Itu salah satu acuan untuk tentang ilmu falak atau ilmu perbintangan dan ilmu perkalenderan.
0: Oh, coba nih, kan yang ada di studio kan ada kalendernya PT Semarang Indah Era Modern toh, punyanya Bu Heni Novi. Bu Heni, dulu perusahaannya Bu Heni Novi waktu bikin kalender merujuk kalendernya kemana, Bu? Perusahaannya Bu Heni. Ya Bu Heni paling ya
1: playing. Kan kalendernya libur. Bu Heni playing, Bang.
0: Enggak kok. Tapi ada tulis enggak ada yo nih kalau di kalendernya Bu Heni Novi ya ini karena kita kalendernya dari PT Semarang Indah Era Modern di kawasan industri Candi yang merah 14 toh. Tapi kalau kalender yang bank di depan merah 15 ya.
1: Makanya kan
0: berarti kan bank udah tahu kalau tahun ini ada apa? Ada
1: cuti bersama ya.
0: Cuti bersama sama. Tuh, kalau kalender yang bank swasta di depan tanggal 28-nya udah tahu cuti bersama padahal kan sidang isbat penentuan satu Dzulhijjahnya belum. Kok kalendernya sudah bisa menulis itu? Rujukannya kemana kalender itu bikin? Kamu nggak pengen bikin kalender Jamal gitu?
1: Nggak.
0: Tujuan kita kalau mau bikin kalender itu pertama kali kemana? Tuh itu adalah pertanyaan yang mungkin istilahnya out of the box tapi jarang ada yang tahu toh. Tiba-tiba kita dapat aja gitu kalender, nggak tahu dia asal usulnya dapat.
1: Itu ada yang bikin dia jelasin nih bapak nih sebelumnya nih jelasin almanak itu bisa 20 tahun ke depan sudah bisa katanya.
0: Lah untuk kita dapat almanak tuh kita kemana?
1: Almanak.
0: Kita datang kemana?
1: Oh ini astronomi Indonesia salah satunya dari Kudus nih. Ada pakar astronomi dari Kudus.
0: Berarti kita
1: nih
0: ke pakar astronomi.
1: Iya.
0: Kalau mau bikin kalender.
1: Iya. Berarti bisa pak kalau di Kudus itu ada itu di
0: apa di mana namanya
1: tempatnya
0: alamatnya di mana
1: di Kudus Mbah Armani Kudus itu salah satu pakar pembuatan kalender itu.
0: Oh iya. Oh keren. Mbah ada pakar Kudus pembuatan kalender. Oh itu berarti ya, yang tak Kudus masuk.
1: Nah, itu Kudus ada mungkin di tempat lain ada juga di mana nggak tahu kita ini. Oh. Tapi salah satunya di Kudus ya saya ingat itu.
0: Oh alah. Gitu. Ya kita tahu kalau bikinnya dipercetakan, tinggal bikin dipercetakan ya kita tahu. Cuma kan
1: untuk istilahnya penghitungannya
0: gitu loh. Itu. Kita merujuk kemana? Ya tapi ya sudah terjawab lah. Oke lah kalau gitu. Kalau
1: pakar
0: bikin kalender harus ke
1: Indonesia. Oh,
0: pakar. Iya. Ini kalau katanya Pak Zul, ada lagi Kiai Haji Turaihan tuh di Kudus.
1: Oh iya, Turaihan.
0: Kalau mau bikin kalender. Ya kita tahu kalau bikin kalender dipercetakan guys.
1: Oh bikin sendiri pakai tangan juga bisa kamu.
0: Gimana caranya?
1: Iya ditulis di niru nyonto.
0: Oh, tapi rata-rata ini rujukannya untuk ini kalender Islam.
1: Kalender kalau, Islam. Tapi kan kalender itu tidak digunakan karena Islam itu kan kebetulan di Indonesia banyak hari-hari besar Islam ya. Jadi makanya di Indonesia kan menggunakan rujukannya ke ini apa kalender-kalender yang berdasarkan apa perputaran bulan atau komariah. Tapi kalau khusus yang Hijriah yang tidak ada hari besar Islamnya juga bisa.
0: Kalau enggak, kalau mau bikin kalender yang tidak bisa, apa tidak ada hari?
1: Iya bisa toh, bisa.
0: Islamnya malah
1: bisa.
0: Lebih gampang, tau kan enggak ada sidang isbat, sidang isbat.
1: Iya, makanya lebih gampang.
0: Di Katolik sama Protestan kan enggak ada sidang-sidang.
1: Di maksudnya tanggalannya itu kan gampang, wong itu iya. Apa namanya tinggal ini mengikuti perhitungannya oh, kan mirip karena.
0: Berarti contoh PT Yuda Prima mau bikin kalender, salah satunya ke Kiai Haji Turaihan di Kudus itu tadi.
1: Iya itu di Kudus. Salah satunya bisa ajuan, kemudian Muhammadiyah itu juga bisa apa?
0: Iya sih.
1: Lapan tau bener lembaga antariksa dan
0: penerbangan
1: antariksa, lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Ya, antariksa dan penerbangan kualik ya Pak ya.
0: Iya, iya. Berarti istilahnya PT Yuda Prima perusahaanku kalau mau bikin kalender.
1: Kelapan.
0: Kelapan atau ke Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah pada di tetepo.
1: Iya, salah satu acuannya
0: oh,
1: itu.
0: Iya ya, I see. Senang terjawab kalau gitu.
1: Kalau KGHT itu bisa 100 tahun.
0: Oh iya jelas. Iya, nek Muhammadiyah kan enggak perlu sidang-sidang. Makanya ya, kalau mau bikin kalender tinggal ya. Langsung brek. Enggak bisa sampai 100 tahun ke depan bisa toh.
1: KGHT.
0: Karena
1: ya.
0: Pakai kalender Hijriah ya,
1: kalender
0: global tunggal.
1: Global tunggal.
0: Iya.
1: Hisab global.
0: Rasika. Tapi kalau pertanyaanku barusan aku baru tahu loh kalau ternyata ada profesi ini ahli ilmu falak.
1: Nggak ada ahli astronomi ya.
0: Oh. Di Universitas Islam Negeri ada program studinya.
1: Mungkin ada, mungkin ada.
0: Ilmu
1: kalau
0: falak.
1: Ilmu falak itu ada dipelajari di beberapa perguruan tinggi itu.
0: Di Universitas Islam Negeri ada.
1: Coba,
0: coba ya.
1: Bu ini tanya ibu kita yang dari
0: Bulis.
1: Para, Bulis.
0: Bu Fatimah Nadia, mm-mm, Bu Elina, Bu. Profesor Bu. Mahfud.
1: Atau Pak Rektor. Tanya ilmu falak.
0: Di UIN Wali Songo berarti ada itu.
1: Kalau yang
0: kan kalau
1: apa,
0: ilmu-ilmu kayak
1: Islam
0: gitu ada. Biasanya di Universitas Islam atau di Universitas Diponegoro ada. Kalau ini raunas di Universitas Diponegoro.
1: Mungkin ada atau di ilmu-ilmu
0: falak.
1: Astronomi. Kalau bahasa
0: ada, kalau,
1: Arabnya ilmu falak. Kalau astronomi kan bahasa.
0: Astronomi itu di Indonesia cuma di Institut Teknologi Bandung.
1: Mungkin astronomi perbintangan ya.
0: Oh ada katanya. Aku langsung buka websitenya Awin Wali Songo.
1: Atau kedatangan Hedi Diana aja bisa.
0: Kok kedatangan ke Hedi Diana?
1: Ini kan maksudnya astronomi bintangku.
0: Shalalalala, ini bintangku.
1: Nah itu bisa. Bintangku kan bintang terus dia menjabarkan bulan-bulannya. Bulan tanggal.
0: Tapi kan Hedi Diana gak bisa ini, gak bisa menentukan libur-libur cuti bersamanya.
1: Oh itu pemerintah kalau itu angkat tangan tuh. Pemerintah kalau itu kapan berapa hari cuti bersama tanggal biru ini pemerintah.
0: Oh ada di Universitas Islam Negeri Wali Songo ada S1 ilmu falak.
1: Oh ilmu falak toh.
0: Hmm.
1: Gelarnya SIF ya.
0: Apa itu?
1: Sarjana
0: ilmu falak. Oh iya nih ya. Karena pasti di Universitas Islam ya adanya ya S1 ilmu falak ya.
1: Misalnya sekarang hari apa nih?
0: Sekarang hari Jumat.
1: Jumat. 100 hari lagi hari apa?
0: Seratus hari lagi? Mm. Hari Kamis?
1: Salah.
0: Kok salah? 100 hari lagi? Mm. Hari Sabtu?
1: Salah.
0: Jumat lagi?
1: Salah. Kalau sekarang hari Jumat, 100 hari lagi itu hari Minggu. Hari Ahad.
0: Kok bisa?
1: 100 bagi seminggu kan ada 7. 100 hari lagi, 100 dibagi 7. Berapa? 100 bagi 7 kurang lebih berapa? Nanti sisanya 2 berarti. Hitungnya... Jumat, Sabtu, Minggu. Lah,
0: enggak, kan berarti Mei tambah sama 2. Juni kan bedo iki nih jumlahnya.
1: Iya, ya, itu wis itu anu hitungannya wis dadi hitungannya di Jawa itu hitungannya itu 100 dino meneh iki dino apa itu bisa dihitung. Misalnya orang meninggal hari ini, besok meninggal apa peringatan 40 hari hari apa, terus 100 hari lagi hari apa itu wis nemu ada hitungannya.
0: Ilmu falak, ilmu yang mengkaji benda langit terutama yang bersinggungan dengan ibadah dalam Islam seperti arah kiblat, waktu sholat, gerhana, awal bulan hijriah, dan lainnya. Ilmu falak mengkombinasikan kajiah fikih dan hukum Islam dengan ilmu astronomi dan matematika. Di Universitas Islam Negeri Wali Songo ada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum. Ada 4 kajian ilmu fikih dan usulu fikih, ilmu astronomi, teknologi informasi, dan ilmu hukum. Ini aku baca dari Wali songo.ac.id ya. Oh ya, berarti kalau gitu istilahnya wong-wong Jawa Tengah, wong Semarang yo ahli falak yo akeh, atau berarti wong ada universitasnya yang punya ilmu falak?
1: Iya, ada ahli ilmu falak. Tapi kan dia tidak fokus tapi pembuatan kalender. Mungkin dia fokusnya ke apanya gitu.
0: Ya, yang ikut sidang isbat itu apa paling?
1: Ya, mungkin ahli-ahli falak ini.

0: Pak Alexander Danang.
1: Selamat pagi Rasika. Ini dari Jalan Indrapasta mau ke Tamrin. Suasananya lancar.
0: Oke, matur nuwun Kota Semarang ya guys. Benar-benar
2: berkabut,
0: menyenangkan, lalu lintasnya lancar.
1: Kawan Rasika, sekarang sampai di Jalan MT Haryono alias Jalan Mataram dunia. Ini lancar jaya.
0: Oke.
2: Oke, okay,
1: selamat pagi kawan Rasika. Pukul 7:26 Pasar Dago. Ini tembus Jalan Dr. Cipto.
2: Nyaman bisa buat
1: kondisi sepi.
2: Dalam kota keliling-keliling.
1: Ada orang nyebrang naik motor.
2: Sekarang kok banyak opo ya?
1: Sekarang di Jalan Dr. Cipto pukul 7:28 Kondisi lancar.
2: Lancar ya, motor
0: tok. Nah, toh berarti sing swasta-swasta sing tadi do ngangloh kalau cuti bersama cuma untuk aparatur sipil negara kan juga ikut kebagian lancar itu.
2: Kanan kirinya sekarang banyak ruko.
0: Nah, bukannya dulu waktu kamu lahir 1942 udah banyak ruko?
2: Oh, waktu itu di kanannya jalan apa tuh masih namanya Jalan Mataram. Masih berupa keraton.
0: Gak expect lu say.
2: Kan Mataram. Sekarang sudah MT Haryono.
0: Ah, gemes banget dulu Jalan MT Haryono, Mataram Ruko. Kerajaan.
2: Iya, masih kanan kiri masih pohon-pohon.
0: Banyak dayang-dayang dong.
2: Banyak keraton masih pakaian tradisional kabeh.
0: Pak Teo.
3: Selamat pagi. Mas Yuda, selamat pagi.
2: Selamat Bung pagi, Jama. Pak.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Palintas dari Bawen ke Semarang jam 7:16 sampai di Ungaran ya, di lokasi truk Alaka ya, depan RSUD. Sementara lalu lintasnya termasuk lancar ya, padat, lancar. Mungkin ke tersedatannya karena memang dekat dengan TL ya, sehingga kalau volumenya bertambah akan macet. Begitu aja, terima kasih. Sepeda listrik yang warna ungu itu ya Bung Jamal, sudah nggak ada Bung, dulu sewa-sewakan betul, ada di beberapa lokasi, tetapi sekarang sudah tidak ada. Pukul 7:34 sudah melintasi Taman Tabanas, kondisi lalu lintas ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, mantap sekali Pak Teo, Pak Fauzi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Pagi ini perjalanan dari

0: Terima kasih Pak Yuda.
1: Kita yang terima kasih Pak Fauzi. Tukang menggelang, menggelang jambu Mbak Wen.
2: Keroyo-royo ngasih informasi.
1: Keroyo-royo. Kedagar-dagar ya saya. Tukang menggelang loh ki.
2: Keroyo-royo.
1: Ayo, keroyo-royo kedagar-dagar. Tukang menggelang ayo jupi yang ngunuk wi.
2: Ini orang sepi orang iso loh ki.
1: Ayo.
2: Terima kasih Pak Ge.
1: Tukang menggelang.
2: Malah ngono cik matur nuwun karo awake dhewe.
1: Luar biasa bukan?
2: Matur nuwun sangat kula ingkang matur nuwun.
1: Kemudian kawan di 777, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, luar biasa ya penghayatan akan makna rohaninya Bung Jamal, Masya Allah sekali, terima kasih.
2: Oh, apa tadi mau?
1: Di traffic light Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, pertigaan Pucang Gading sudah satu pernama belum belum ditangani ini. Mungkin bisa info ke yang pihak terkait. Oh, kamu masih ingat gak dulu yang apa? Ada lampu traffic light ditabrak sama truk.
2: Oh, iya,
1: ternyata
2: iya.
1: Sampai dengan sekarang belum dipasang lagi.
2: Di anu ya, Lingkar Kendal Kalipungu ya.
1: Hey, Brigjen Sudiarto.
2: Brigjen Sudiarto ini.
1: Di sekitar Pucang Gading tuh loh, yang tempo hari ujuk-ujuk kok lampu traffic light ambruk itu.
2: Ambruk itu.
1: Ternyata median jalannya toh masih kelihatan rusak ini sampai
2: masih
1: dengan
2: masih pateng jeringgul.
1: Iya. Oke sip, matur suwun. Ada fotonya dan ada keterangannya. Komplit sekali, mantap.
2: Bisa disampaikan nanti.
1: Yes. Kita simpan laporannya Pak Arif. Thank you so much. Pak Sugi Boja, matur suwun. Sudah menyimak kita semua katanya.
2: Ini Pak. Dari Kendal juga belum banyak yang masuk nih.
1: Nah ini Pak Muhyibudin ki Kendal. Coba.
3: Halo. Selain kablu, ya kapling. Mas Yuda,
2: kapling ya.
1: Oke, okay, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari.
4: Mas Yuda, Mas Jamal, Ungaran Serondol, lancar masuk tol, kemudian exit tol Kaliwungu nggih. Juga lancar semuanya. Ini jalur lingkar nggih, lingkar Kaliwungu juga lancar. Berangsong belum tahun. Bung Jamal, ono kablu. Ono Galwareng, ono Bojong, ono Depok, itu nama-nama zaman dulu mas, yang sekarang udah orang nggak ngerti, gitu. Misalnya Galwareng itu Sriwijaya, gitu. Bojong itu pemuda, kan gitu. Jadi banyak yang
2: Galwareng,
4: dan Mataram, Mataram itu kan saya kira MT Haryono mas, biar yo Mataram. Milo, perempatan Cipto itu sejak saya ini Gen Z mungkin ya gak ngerti, tapi nek dulu-dulu milenial sih ngerti lah. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Oh iya Mas Yuda, kemarin nanya info ya untuk salah satu korban bus ALS yang tetangga saya, Bu Syamsiah Bakri, Jalan Sindoro 2 ya Ungaran itu. Kemarin sudah teridentifikasi mas, dan ini anak beliau, putranya kemarin berangkat dan insya Allah hari ini sudah sampai sana. Untuk proses pelepasannya seperti apa, karena nanti harus dikirim pakai pesawat kargo. Seandainya malam ini jadi sampai Semarang, kemungkinan langsung dikebumikan, disandingkan dengan makam sama suami beliau, Bapak Syamsul, dulu kepala PTPN. Begitu Mas Yuda, informasi terkait korban bus ALS yang saya sampaikan nih. Untuk Kendal, Bekasi hujan terus ini, banyak genangan di pinggir-pinggir jalan ini mas. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Oke, baik matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya kawan. Sampai dengan jam 8.30 ini secara umum masih baik dan ramai lancar. Kecuali di Ungaran ya kawan, sekali lagi ada truk naik median jalan. Betul, ini pantauan dari kawan-kawan yang bertugas di sana dan masyarakat Kamaraskem matur suwun. Bu Fai, halo selamat pagi. Ini Bu Faizah ini juga perjalanan iki. Memantau truk yang naik median jalan, banyak sekali petugas. Saat ini sedang pindah muatan ya. Sejak tadi jam 5 pagi itu kurang lebih kondisi truknya. Dari rekan-rekan di Polres Semarang juga melalui info lalu lintas Kabupaten Semarang. Saat ini laka truk naik median jalan di Jalan Diponegoro Ungaran yang naik beton. Itu sedang pengkondisian TKP. Harap bersabar untuk pengguna jalan yang melintas di sana. Ini posisi lebih dekatnya. Oh, saat ini mau ditarik.
2: Iya nih, mau ditarik kemudian
1: mau ditarik sama
2: jejekan.
1: Pindah muatannya
2: sedang proses pindah muatan.
1: Pindah bukan kan

0: nanti pindah muatannya kan truknya di belakangnya ini toh. Nah sekarang ini ada samping. Yang di sampingnya.
1: Karena kalau di belakang ini agak jauh, ini di sampingnya kan jejer.
0: Jadi progres evakuasi truk ya kawan, truk muatan yang naik median jalan di depan RS Gondoswarno Ungaran saat ini masih terus berlangsung sehingga arah menuju Semarangnya nampaknya merambatnya cukup lumayan ini karena ada tambahan satu armada lagi untuk evakuasi dan pindah muatan truk yang naik ke median jalannya. Yang padatnya cukup lumayan adalah yang arah menuju Semarang ya guys. Kalau arah menuju Bawennya so far masih baik. Tepatnya persis di depan RSUD Ungaran atau Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran, Kabupaten Semarang.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
3: Kota. Rasika FM.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: cookies, enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Masih Pekalongan.
4: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Super Masih.
6: Kok tima EDW?
7: Lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti pok.
7: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
7: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
7: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
10: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda mengapa saat terjaga dari tidur kadang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh? Keadaan ini disebut sebagai sleep paralysis, merupakan kondisi di mana otot-otot motorik membangunkan kita, namun secara tiba-tiba otak belum siap untuk bangun, sehingga kita sadar bahwa kita telah terjaga tetapi tidak mampu menggerakkan tubuh. Tahukah Anda, saat mengantuk, Anda akan menguap? Dan mengapa Anda menguap? Jawabannya adalah karena paru-paru Anda kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil nafas dalam-dalam di luar kemauan, terjadi sebagai respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Yang juga menarik, yaitu menguap diduga sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau mendengar orang lain menguap, yang sering terjadi adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini masih menjadi misteri dan teka-teki bagi banyak ilmuwan.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

hari Jumat. Aku tapi masih muncul nih di jam 9 nih. Semoga gak bosen ya kawan-kawan Rasika semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini kawan Rasika masih, ini ya kawan Rasika, masih dalam rangka libur panjang long weekend dalam rangka hari kenaikan Yesus Kristus kemarin tanggal 14 Mei 2026 dan hari ini adalah cuti bersamanya. Cuti bersama. dan tambah jengkel ya untuk merasa kalau cuti bersama hanya untuk golongan tertentu saja. Ya wes dinikmati yang tidak cuti bersama kan untuk lemburan. Tahu enggak sih? Kalau tidak untuk lemburan ya kita bisa tetap beraktivitas. Kan mending kerja atau daripada di rumah. Jadi berbeda nih kalau Anda-anda sudah pada berkeluarga ya penting tetap penak prei ya. Daripada kerja ya karena posisinya aku masih single, jadi kalau aku mending enak kerja daripada di rumah ya. Hari ini masih cuti bersama tadi kawan, cukup ada beberapa info yang kita notes ya mengenai laporan jalan dan juga arus lalu lintas kawan Rasika di Kelana Kota pagi. Aku mencatat ada dua yang jadi perhatian. Yang pertama itu ada di jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang kawan, tepat di depan RSUD Gondoswarno Ungaran. Itu ada truk naik median jalan sejak tadi jam 5 kawan. Terus perkembangan informasinya sampai dengan jam 9 laporan kita terima dari kawan-kawan pengguna jalan kawan. Dan saat ini walaupun posisi truknya itu menghadap arah ke Semarang dan proses evakuasi pindah muatannya itu memakan jalur arah Semarang, tapi yang tersendat saat ini justru malah arah ke Bawen guys. Mengenai perkembangan evakuasi laka truk yang naik ke median jalan di depan ini kawan Rasika, depan rumah sakit Gondoswarno Ungaran, Kabupaten Semarang. Kemudian untuk informasi yang menuju arah ke Semarangnya ya antre pendek saja mulai dari depan TKP saja, tapi yang menuju arah Bawennya antrenya sudah cukup panjang kawan. Katanya sudah sampai perempatan ini, perempatan Pegadaian Ungaran, betul. Mengenai perkembangan laka truk yang naik median jalan di depan rumah sakit Gondoswarno Ungaran, Kabupaten Semarang. Itu satu. Lalu yang kedua yang kita cara tadi adalah ini kawan, di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Honggowongso, Kota Semarang kawan. Itu ada titik jalan yang ambrol di salah satu titik jembatan di Jalan Honggowongso. Honggowongso itu istilahnya Ringinwok. Di Jalan Honggowongso Ringinwok Kota Semarang kawan Rasika, itu tadi di sana ada titik yang kondisi jalannya itu ambrol guys. Di area Jalan Honggowongso itu tuh enggak ini tembus yang menuju arah kawasan industri Candi itu, betul enggak sih kawan Rasika? Betul ya Honggowongso. Ya, berarti itu jalan yang dari jalan Profesor Hamka yang biasa dipakai jalan tembus ke KIC itu toh, Bapak Ibu, betul toh? Nah, itu di sana ada satu titik jalan yang ambrol kawan nih, fotonya. Kalau Anda sedang melihat di www.rasikafm.com atau Anda yang sedang menyaksikan di aplikasi Rasika. Kita mencatat tadi sejak jam 6, saat ini sudah ada tanda kawan Rasika penghalau, tapi tandanya itu cuma di TKP-nya saja. Jadi banyak kendaraan yang pada putar balik, yang pada lewat Jalan Honggowongso Ringinwok Kota Semarang. Sudah ada tanda penutupan jalan, tapi ya di area jembatan di jalan yang ambrolnya itu guys. Itu dua lokasi yang jadi catatan Kelana Kota jam 6 sampai jam 9 sampai dengan saat ini kawan Rasika. Mengenai informasi truk di Jalan Diponegoro Ungaran sama jalan ambrol di Jalan Honggowongso Ringinwok Ngalian Kota Semarang. Informasi cuaca nanti juga akan kita sampaikan kawan Rasika langsung oleh prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Pak Robert. Mau perjalanan Ungaran ke Tawangmangu enak lewat mana? Ya tol lah jelas. Gampang sekali jawabannya. Pertanyaan enaknya lewat mana kalau ada tol-tol. Yang aman, yang lancar, tol. Yang enak, tentram, tol.
yang nyaman tol. Gampang, wes Pak Robert tol. Wungaran mau ke Tawang Mangu toh, langsung keluar di Karanganyar atau keluar ngemplak sana menuju arah Tawang Mangu, wes lancar kawan, gak ada kendala. Tol Semarang Solo juga sampai dengan jam 9 pagi ini belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan.

0: Kelana Kota Siang sampai nanti jam 12 ngawarasika di 105,6 FM Rasika USA. Dan sekarang Kelana Kota Siang juga bisa didengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang di Pekalongan jangan bosen ya, kalau biasa aku menemani Anda dari pagi sampai jam 12. Kawan-kawan yang di Pekalongan bisa kasih kabar-kabar juga, monggo silahkan bebas kawan-kawan di Pekalongan ya. Nggak usah takut, aku tidak pernah ke jalan raya, mas, aku di rumah saja. Bisa lapor cuaca, bisa cerita masak apa, bisa cerita kemarin waktu rapat RT bahas apa, kalau boleh ya. Kemudian mau ibu-ibu Dawes ini biasanya pertengahan tahun sudah mulai mikir nih RAB-RAB-nya, realisasinya bagaimana untuk nanti sisa hasil usahanya dipakai apa di akhir tahun, betul kan? Mau dipakai ke Jogja atau mau dipakai kemana? Silahkan ceritakan kawan-kawan yang mendengarkan lewat 88,9 FM Rasika Pekalongan. Gak perlu takut ya, laporan ke Kelana Kota tidak harus jalan raya. Apapun yang Anda rasakan, yang Anda amati, silahkan ya, asal informasi tersebut bisa dibagikan ke publik dan bertanggung jawab. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kemitraan strategis dengan Rusia guna mengamankan pasok komoditas vital seperti gandum dan pupuk, serta memperluas pasar ekspor produk perkebunan nasional. Langkah ini menunjukkan strategi kunci pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika pasar global yang fluktuatif. Demikian News Flash.
0: Tadi aku juga masih menyimpan informasi di bawah jam 9 ya. Pas jam 9 deng, malahan tadi Pak Wasimen yang ngasih informasi kok tepat di jam 9 waktu tadi kita tutupan. Coba kita buka infonya Pak Wasimen, selamat pagi.
2: Pagi pun, pagi bang Jamal. Dari kawasan KIC pun, pagi gimana, ini KIC, untuk akses masuk ada kepadatan. Rampai untuk kawan Rasika, hindari dulu yang lewat pintu masuk Jalan Gatot Subroto, mending cari alternatif lewat belakang atau lewat Pasar Ngalian saja. Panjang banget karena ada pengecoran di sebelum jembatan tol itu pun. Matur suwun.
0: Wah, kawasan industri candi guys, rame banget ini. Selain karena ada kegiatan pengecoran akses jalan ya kawan Rasika, dan truknya loh luar biasa banget. Ini berarti kawasan industri candi kan dalam tanda petik ora play. Kawasan industri Wijaya Kusuma gimana? Nek KIW kan BUMN ya? Kok ini play paling nek KIW. Rata-rata pabrik-pabrik di kawasan industri Wijaya Kusuma libur gak sih guys? Tapi kalau ini prei sih, KIW kan BUMN ya, kompleksnya maksudnya, pengelolanya. Kawasan industri Terboyo, oh Terboyo tadi sudah ada Pak Heri. Pak Heri kan tadi perjalanannya ke kawasan industri Terboyo. Itu tetap jalan ya guys, tetap rame lah gitu kawasannya.
2: Di kawasan TL Hanuman yang mengarah ke kota, persis di TL-nya pun, ini ada penambalan jalan, namun arus lalu lintas belum begitu terganggu. Okay. Jalur sebelah kiri yang mengarah ke kota. Matur suwun.
0: Okay, matur suwun. Pak Wasimen untuk laporannya dari kawasan industri candi, Jalan Siliwangi, Kawah Rasika. Jalan akses KIC-nya juga padat karena ada pengecoran jalan dan truknya ramai banget. Lalu melintas di kawasan Hanuman ada kegiatan pemeliharaan jalan. Jalur lajur tengah kawan, pekerjaannya yang arah ke Kali Banteng ya guys. Pak Wafinus.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Perjalanan pagi ini biasa, saya dari KIC, Kawasan Industri Candi Semarang, menuju Pasar Suruh, Kecamatan Kabupaten Semarang.
0: Wah, ini dari KIC juga.
3: Tadi lewat konvensional ya Mas, via Gunung Kuati. Dan saat ini pukul 9.20 sudah sampai Terminal Tingkir Mas, arah ke Suruh. Untuk lalinya rame lancar Mas. Cuman tadi yang di Ungaran itu yang ada truk dam yang naik ke median jalan itu agak tersedat sedikit. Okay. Tapi tidak panjang ya mas. Cuaca di Tingkir cerah ya mas. Itu saja infonya mas, terima kasih.
0: Matur suwun. Nah, ini tadi ada Pak Wasimin, ada Pak Wavinus ya kan, yang keluar dari kawasan industri Candi. Nah ini Pak Abdul menanyakan Banyumanik ke arah Gajah Mada apakah lancar. Titik yang krusial di rute Anda itu ya cuma Gombel ya. Nah sementara Gombelnya juga masih lengang saat ini loh ya. Saat ini aku memantau masih lengang, lancar aja kawasan Gombel, gak ada kendala, gak ada hambatan juga kedua arah, jadi ya masih baik-baik aja sih Pak Abdul. Titik krusialnya kan cuma di Gombel kalau Anda dari Banyumanik menuju arah Jalan Gajah Mada Kota Semarang. Pak Sumedi.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Mohon info lalinnya Mas, ini dari Kudus mau ke Semarang. Perjalanan ke timur cocok mas, minta lagu 5 minute mungkin ya cocok mas, okay. Terima kasih.
0: Dan cocok juga infonya karena lalu lintasnya secara umum rame lancar Pak, dari tadi jam 6 sampai jam 9, wah bener-bener raono apa-apa istilahnya ya, Semarang Demak bahkan hingga kawasan Jeporo hingga Kudus Pati, bahkan tadi ada kawan Rizky Septa Al-Fajar yang sampai Rembang juga bener-bener gak ada kendala kok. Sayung teles saja yang arah menuju ke Semarang karena informasinya semalam hujan. Yang arah Semarang ya, teles saja. Bukan genangan lo ya, teles saja. Pak Dedi.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Kawasan yeah. industri Terboyo tetap banyak yang masuk Mas. Kita ini PNS.
0: Apa tuh?
5: Pegawai ngeri swasta. Terima kasih Mas Yuli.
0: Eh Yuda iki pun wah tiwas aku. Ngekek lu, jebul kok salah nama.
6: Yuda ya ini. Rasika FM.
7: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
0: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
7: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal tetap merdeka.
0: Diam.
6: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
0: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
6: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
7: Ya, si jomblo kuliah lagi.
0: Apaan sih?
6: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya? Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas.
8: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
9: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
10: Hanya di Supermase.
11: Kok tima EDW lah rewangi renti mbak?
12: Mbak Siti pok.
11: Iya mbak Siti.
12: Mbak Siti ini loro.
11: Lah loro apa sih?
12: Loro tumor mbak.
11: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
13: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
14: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
13: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban.

0: aman untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah ikan bisa tidur? Ikan memang bisa tidur, tetapi tidurnya berbeda dengan kita. Ikan tidak punya kelopak mata kecuali hiu, jadi matanya tetap terbuka. Makanya agak sulit untuk mengetahui apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak. Ketika tidur, ikan tidak benar-benar terlelap. Ikan masih setengah sadar, karena harus waspada dari para pemangsa. Saking waspadanya, ria air kecil pun bisa membangunkan. Kalau ikan tidur, gayanya bermacam-macam. Ada yang masuk ke tempat persembunyiannya, ada yang tidur sambil bergerak berlahan, ada yang benar-benar diam kayak patung, ada pula yang posisinya tidur seperti posisi sakit atau mati. Ada juga ikan yang sebelum tidur bersiap-siap dahulu. Misalnya, ikan kakak tua akan mengeluarkan lendir seperti jeli. Lendir itu menutupi dan melindungi tubuhnya dari pemangsa. Bentuk lendirnya mirip kepompong transparan. Nah, setelah itu, ikan kakak tua mulai tidurnya dengan berbeda. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian,

0: akhirnya ada yang nyadar juga nih Ngawar Raska sejak tadi jam 9. Enak-enakan. Siapa dulu? Wes pokoknya Ngawar Raska tenangkan diri ya kan di momen hari libur ini, lalu lintasnya baik, lalu lintasnya lancar ya, menikmati perjalanan yang lancar, menikmati melodi-melodi yang mungkin aku yakin pasti Anda semua suka ya kan. Ini eranya tuh era-era yang Gen Z sudah lahir, tapi gen millennials juga lagi mateng-matengnya nih. Ya kan Ngawar Raska, apalagi yang mungkin di bawahnya millennials, Ngawar Raska tuh lagi ranum-ranumnya gitu istilahnya ya Ngawar Raska. Karena menurutku ya, ini pribadi ya, orang kalau sudah di 30, early 30 deh, 30, 31 sampai 35, 36 tuh menurutku lagi cakep-cakepnya sih. Cakep tuh genderless ya guys, bisa laki-laki bisa perempuan ya by the way. Jadi istilahnya umur 30 sampai 35, 36 tuh menurutku lagi cakep-cakepnya orang sih menurutku. Coba Ngawar Raska yang mungkin usianya sudah 40, udah 50 gitu, lihat foto Anda waktu 30, 31 atau 35 gitu. Anda merasa Anda lagi cakep gak sih? Dan ketika kita lihat orang-orang zaman sekarang, pesona kalau di TikTok atau di media sosial itu adalah pesona 30-an ya gak sih? Ih astagfirullahaladzim, kok FYP-ku dikayak gitu ya? Tapi itu muncul gitu loh, muncul kayak pesona-pesona 30-an tuh lagi mateng-matengnya gitu. Ibaratkan daging tuh lagi juicy-juicy-nya gitu. Ini Pak Fat cerita, lagunya Westlife sangat nostalgia. Dulu study tour aku nyetel VCD lagu ini ya. Oh ya. Berarti study tour zaman dulu lagunya pop-pop gini, enggak kayak zaman sekarang. Rombongan mana guys yang zaman sekarang kalau perjalanan nyetelnya lagu pop, aku mbok melu. Tidak lagu-lagu yang aku tidak bisa menyebutkan, tapi tidak lagu yang ya mengonokai lah Ngawar Raska ya. Aku melu. Nah makanya kan sering kan sekarang kan lagi rame banget open trip gitu kan. Sebenarnya aku tertarik gitu kan untuk ikut-ikut kayak open trip gitu. Cuma aku merasa enggak enak ketika di perjalanan numpak bis atau mungkin numpak minibus gitu, tapi lagu-lagunya yang tidak pop. Kan aku nanti merasa aku koyok, Dih, lu siapa ngatur-ngatur perjalanan. Ada gak open trip tapi yang lagu-lagu perjalanannya lagu-lagu pop, atau kalau bisa diem, gak ada lagu, ada gak? Aku daftar pertama ya, karena setauku nek perjalanan zaman saiki numpak bis atau rombongan, wah lagune yo ngono-ngono kuwi lah ya, lagune Ngawar Raska nyuwun sewu ya. Lagune sing lagu ya ngono kae lah Ngawar Raska. Aku tidak bisa menyebutkan ya, nanti aku diserbu, tapi pop aja ya. Popnya dan pop Indonesia dan mancanegara ya, tidak daerah. Oke, next lanjut kita Ngawar Raska perjalanan di Kelana Kota siang. Sampai dengan jam 10 ini kawan, tidak ada jalur yang mungkin jadi perhatian. Kecuali di Ungaran ya, di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, tepatnya di depan Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran. Evakuasi masih ya, Bapak Ibu, semua pengguna jalan. Yang tersendatnya cukup lumayan adalah yang arah Bawen. Meski posisi truknya itu menghadap arah ke Semarang, Ngawar Raska, menghadap arah ke utara. Dan proses evakuasinya juga ada di jalur arah menuju ke utara. Tapi yang tersendat cukup lumayan kok justru malah yang arah ke selatan ini guys. Termasuk ini ada pertanyaan dari kawan di 492. Mohon info, saya dari Tembalang, Kota Semarang mau ke Ungaran. Nah, Ungarannya mana dulu nih? Kira-kira lewat Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran enggak? Kalau lewat ya nanti harap sabar ya, karena ada antrian mulai dari ya sekitar 500-600an meter lah. Mulai dari depan SMA 1 Ungaran itu sudah merambat terus sampai dengan depan RSUD Ungaran. Karena masih ada evakuasi truk yang naik median jalan sampai dengan saat ini. Kalau Ungarannya sebelum itu, ya rame lancar saja. Kita simak headline dulu di News Flash Ngawar Raska. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Raska siang hari ini? News
1: Flash. Indonesia resmi memulai ekspor perdana Perdana 47 ribu ton pupuk urea ke Australia yang menandai ekspansi strategis produk manufaktur nasional ke pasar internasional. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kualitas industri kimia dalam negeri telah memenuhi standar internasional yang ketat dan mampu bersaing di level global. Demikian Newsflash.
0: Pak Bimo, betul sekali lagu-lagu seperti itu dan turunannya. Terima kasih Pak Bimo, sudah mengerti. Bu Puji, Kusuma Stuti, Mas, saya toh pernah protes loh waktu perjalanan minta ganti lagu, soalnya saya bawa anak-anak dan ponakan bocil-bocil, tapi untungnya sopirnya baik. Wah, lah itu alasannya enak, ada anak-anak sehingga lagu-lagu yang kampung lah gitu istilahnya bisa di stop ya. Enak kalau gitu alasannya lah, nek aku ya langsung diserbu sabis bisa-bisa atau bahkan sak rombongan. Pak Satya, wah telat iki Pak Satya, Boyzone tadi pertama jam 9 Pak Satya. Pak Fat, ini suasana di Taman Mini, terakhir kesini tahun 2003 waktu zaman SMP. Tadi saya videokan tepat di jam 10 waktu lagu Indonesia Raya katanya.
2: Di Taman Mini ya.
0: Pak ke Anjungan Jawa Tengah, Mbokan Pak. Pak Fat ke Anjungan Jawa Tengah, Mbokan ayo Pak, aku mau lihat. Nah, Mbok gini loh, ini tuh hari libur jadi ayo laporkan dari destinasi wisata Anda guys. Aku yakin ada banyak yang perjalanan ke tempat-tempat wisata toh. Pak Fat ke Anjungan Jawa Tengah, Mbokan aku pengen lihat saat ini bentuknya kayak apa Pak Fat. Pak Fat mendengarkan aku kan, wong tahu kalau lagunya Westlife. Pak, ke Anjungan Jawa Tengah Pak, ayo Pak. Aku pengen lihat Pak Fat. Berarti ini Pak Fat ngerepoti penyiar siji.
2: Suasana di Taman Mini ya.
0: Di Taman Mini ya. Oh keren.
2: 10 adalah lagu Indonesia Raya.
0: Iya. Karena Taman Mini kan dikelola oleh pemerintah kan. Jadi tepat di jam 10 ada lagu Indonesia Raya deh. Ini Pak Fat lagi liburan ke Taman Mini Indonesia Indah kawan. Ayo kawan Rasika pada kemana sekarang? Pak Fat di Taman Mini loh. Anda kemana? Saat ini? Atau di tempat kerja? Yora popo. Aku juga sama.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar,

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: ...88,9 FM.

0: Ράσικα FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok timai dewe lare wangi rendi?

0: Mbak Siti, Pak.
1: Iya, Mbak Siti.
0: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
0: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Masih Pekalongan.
4: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Masih.
5: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 11 siang. Waktu dirasika.

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Dua wilayah di Jawa Tengah yakni Kabupaten Pati dan Grobogan akan mengalami musim kemarau terlama. Kawasan industri menjadi motor baru investasi Jawa Tengah. Kini 12 kawasan industri baru sudah disiapkan untuk beroperasi.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 15 Mei 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah tersebut diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau di sana berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Adapun panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi ini masih aman dan terkendali. Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan perusahaannya telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga minyak kita di Jateng masih cukup aman, berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700. Bulog mendapatkan instruksi melakukan gerakan serentak untuk memastikan pasokan minyak kita tersedia di pasar rakyat, khususnya pasar pemantauan, sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Saat operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, ia mengatakan Bulog terus menyalurkan minyak kita dari stok komersial ke pedagang mitra di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dalam kegiatan serentak kali ini, setiap pedagang sembako di pasar mendapat sekitar 2 dus minyak kita. Distribusi dilakukan tidak hanya di Pasar Karangayu, tetapi juga di pasar-pasar SP2KP dan pasar rakyat lain di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng terus mendorong pengembangan kawasan industri sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam Forum Central Java Investment Forum atau CJIF, pemerintah daerah bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Bank Indonesia menegaskan ekspansi kawasan industri menjadi kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Untuk menopang iklim investasi, Pemprov Jateng menyiapkan 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang Senin lalu. Sebanyak 12 kawasan industri baru tersebar di sejumlah wilayah seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas hingga Rembang. Kawasan-kawasan itu diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan investasi di daerah. Ahmad Lutfi menuturkan investasi menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pada triwulan 1 realisasi investasi mencapai 23,03 triliun dengan total 24.000 proyek dan penyerapan tenaga kerja sekitar 92.000 orang. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Tengah, diwakili Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arief Yudhistira menyampaikan, berdirinya kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal merupakan bentuk sinergi kuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Pemkab Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal Purbo Satrio menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecraft Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi, sektor perbankan, dan dunia usaha, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecraft Jawa Tengah melalui program Gecraft Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mencapai 5,89% secara tahunan. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu hanya 4,96%. Secara nominal, produk domestik regional bruto Jawa Tengah menyentuh 511,99 triliun. Sementara secara real mencapai 315,73 triliun. Dari sisi sektoral, lonjakan paling mencolok datang dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melesat 14,14%. Sektor konstruksi juga tumbuh 11,91%. Sementara sektor transportasi dan pergudangan ikut terdorong naik 9,83%. Kepala BPS Jateng Ali Said menyampaikan fondasi utama ekonomi Jawa Tengah masih bertumpu pada industri pengolahan. Sektor ini menyumbang porsi terbesar yakni 32,69% terhadap total PDRB, meski pertumbuhannya relatif moderat di level 4,04%. Industri tetap menjadi tulang punggung, tetapi dorongan pertumbuhan kini mulai menyebar ke sektor-sektor berbasis jasa dan mobilitas. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama dengan kontribusi dominan sebesar 60,01%. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Ketua DPD Partai Golkar Grobogan, Dr. Hewan Wahono Hendro Purnawanto, resmi memimpin pengurus cabang Indonesia Karatedo atau INKADO Grobogan, masa bakti 2026-2031. Pelantikan pengurus cabang berlangsung di Aula DPD Golkar Grobogan, Jalan R. Suprapto 105 Purwodadi. Pelantikan disaksikan Sekretaris KONI Grobogan Edi Susanto dan perwakilan Pengcap Porki Grobogan Sugianto. Pelantikan dilakukan Ketua Keluarga Sabuk Hitam Jateng, Hasiolan Weli Royke Gultom. Dalam sambutannya, Wahono Ketua INKADO Grobogan yang baru mengakui dunia karate merupakan pengalaman baru baginya. Meski begitu, ia menegaskan akan membangun organisasi secara kolektif bersama seluruh pengurus. Menurutnya, salah satu kunci membangun INKADO adalah menciptakan organisasi yang sehat dengan menempatkan personel sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Wahono juga mengapresiasi capaian atlet usia dini INKADO Grobogan yang berhasil menorehkan prestasi internasional dalam ajang Milo Championship di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 3 karateka yang dikirim, INKADO Grobogan berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perak. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Pok, tima EDW, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
11: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol maneh, Pak.
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat.
2: Allahu Akbar.

0: Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika Pekalongan. 88,9 FM.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad SAW pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika Pekalongan. Rasika FM.
3: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
5: Diam!
6: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
4: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
6: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
4: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
3: Ya, si jomblo kuliah lagi.
4: Apaan sih?
6: Yuk, segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
7: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
8: Mbak Siti, pok.
7: Iya, Mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah, loro apa sih?
8: Loro tumor, mbak.
7: Waduh, lambok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
11: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
12: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
11: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
13: Paket.
11: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
14: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
11: Nah iki baru mantap Bu.
12: Gaspol mane Pak.
14: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
2: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Rásica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir BioSeven. Yeah, BioSeven berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena BioSeven memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. BioSeven bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
2: yang dipersembahkan oleh BioSeven. 2 jam full hidup sehat bersama BioSeven.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye,
1: Bu, ngapunten dari Tangkal jenengan Toa Ampak Suhyar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat suarane kenceng nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedunggawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning
2: atas
1: sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Waras juga kados kula. Nggih,
1: alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur mbah

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosafen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosafen.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi

0: Selamat pagi, Ibu.
1: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
0: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
1: Iya.
0: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
1: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
0: Oh.
1: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
0: Iya,
1: udah
0: ya,
1: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
2: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara, seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolotundo Semangu.
1: Jolotundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih. Nggih.
1: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
7: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih, jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat mali kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi
2: angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun nek ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih, Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
2: 15 botol.
3: Saat niki juga pun kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai saat niki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, dinten-dinten kelas daya menawi ngoten keluhan sakit-sakit napa kemawon inggal-inggal Bumbas Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit itu.
2: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
4: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Doppel Formula, doppel khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mas Mabelo Perlado. Kali Bapak Sinten ini, Gingge?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1, RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, nanti nonton. Sin, diderita nonton ini, Mbak?
3: Awalnya sih, ceritanya setitan. Tapi dangu-dangu dadu suatu. Waktu pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Anipun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal.
2: Alhamdulillah.
3: Pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamen pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, lha nek sewu yuswane Bapak pinten Mbak nggih?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
1: Sadi lumayan.
0: Sampun wonten perubahan nggih?
1: Sampun.
0: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
1: Tiga.
0: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
1: Nggih.
0: Rutin pun telas pinten botol?
1: Sekawan.
0: Sekawan rutin nggih.
1: Nggih.
0: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
1: Nggih.
0: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit sumprit. Matur nuwun Ibu.
1: Sami-sami.
2: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundul langit sumprit.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
7: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
8: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut rasika.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Keuletan dalam bekerja adalah tuntutan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam genggamanmu."
2: FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar. Allah.

0: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Dua wilayah di Jawa Tengah yakni Kabupaten Pati dan Grobogan akan mengalami musim kemarau terlama. Kawasan industri menjadi motor baru investasi Jawa Tengah. Kini 12 kawasan industri baru sudah disiapkan untuk beroperasi.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 15 Mei 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah tersebut diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau di sana berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Adapun panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi ini masih aman dan terkendali. Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan perusahaannya telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga minyak kita di Jateng masih cukup aman, berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700. Bulog mendapatkan instruksi melakukan gerakan serentak untuk memastikan pasokan minyak kita tersedia di pasar rakyat, khususnya pasar pemantauan, sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Saat operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, ia mengatakan Bulog terus menyalurkan minyak kita dari stok komersial ke pedagang mitra di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dalam kegiatan serentak kali ini, setiap pedagang sembako di pasar mendapat sekitar 2 dus minyak kita. Distribusi dilakukan tidak hanya di Pasar Karangayu, tetapi juga di pasar-pasar SP2KP dan pasar rakyat lain di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng terus mendorong pengembangan kawasan industri sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam Forum Central Java Investment Forum atau CJIF, pemerintah daerah bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Bank Indonesia menegaskan ekspansi kawasan industri menjadi kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Untuk menopang iklim investasi, Pemprov Jateng menyiapkan 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang Senin lalu. Sebanyak 12 kawasan industri baru tersebar di sejumlah wilayah seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas hingga Rembang. Kawasan-kawasan itu diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan investasi di daerah. Ahmad Lutfi menuturkan investasi menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pada triwulan 1 realisasi investasi mencapai 23,03 triliun dengan total 24 ribu proyek dan penyerapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Tengah, diwakili Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arief Yudhistira menyampaikan, berdirinya kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal merupakan bentuk sinergi kuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Pemkab Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal Purbo Satrio menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecraft Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi, sektor perbankan, dan dunia usaha, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecraft Jawa Tengah melalui program Gecraft Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mencapai 5,89% secara tahunan. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu hanya 4,96%. Secara nominal, produk domestik regional bruto Jawa Tengah menyentuh 511,99 triliun. Sementara secara real mencapai 315,73 triliun. Dari sisi sektoral, lonjakan paling mencolok datang dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melesat 14,14%. Sektor konstruksi juga tumbuh 11,91%. Sementara sektor transportasi dan pergudangan ikut terdorong naik 9,83%. Kepala BP Jateng Ali Said menyampaikan fondasi utama ekonomi Jawa Tengah masih bertumpu pada industri pengolahan. Sektor ini menyumbang porsi terbesar yakni 32,69% terhadap total PDRB, meski pertumbuhannya relatif moderat di level 4,04%. Industri tetap menjadi tulang punggung, tetapi dorongan pertumbuhan kini mulai menyebar ke sektor-sektor berbasis jasa dan mobilitas. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama dengan kontribusi dominan sebesar 60,01%. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Ketua DPD Partai Golkar Grobogan, Dr. Hewan Wahono Hendro Purnawanto, resmi memimpin pengurus cabang Indonesia Karatedo atau INKADO Grobogan, masa bakti 2026-2031. Pelantikan pengurus cabang berlangsung di Aula DPD Golkar Grobogan, Jalan R. Suprapto 105 Purwodadi. Pelantikan disaksikan Sekretaris KONI Grobogan Edi Susanto dan perwakilan Pengcap Porki Grobogan Sugianto. Pelantikan dilakukan Ketua Keluarga Sabuk Hitam Jateng Hasiolan Weli Royke Gultom. Dalam sambutannya, Wahono, Ketua INKADO Grobogan yang baru, mengakui dunia karate merupakan pengalaman baru baginya. Meski begitu, ia menegaskan akan membangun organisasi secara kolektif bersama seluruh pengurus. Menurutnya, salah satu kunci membangun INKADO adalah menciptakan organisasi yang sehat dengan menempatkan personel sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Wahono juga mengapresiasi capaian atlet usia dini INKADO Grobogan yang berhasil menorehkan prestasi internasional dalam ajang Milo Championship di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 3 karateka yang dikirim, INKADO Grobogan berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perak. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda Baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
1: Pok, timai dewe.
8: Lare wangi renti, Mbak.
1: Mbak Siti, Pok.
8: Iya, Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
1: Loro tumor, Mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polres Wonosobo menyiapkan pengamanan ekstra serta rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan wisatawan di kawasan dataran tinggi Dieng selama momentum libur panjang. Kapolres Wonosobo AKBP Muhammad Kasim Akbar menyatakan telah menerjunkan 115 personil gabungan untuk bersiaga di jalur utama dan titik rawan kemacetan. Pihaknya juga telah menyiapkan skema sistem satu arah atau one way di kawasan Telaga Warna, serta mengarahkan kendaraan luar kota ke jalur alternatif guna mengurangi kepadatan di pusat kota. Selain fokus pada arus wisata, polisi juga memperketat pengamanan di sejumlah gereja dengan melakukan sterilisasi oleh unit K9. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menghimbau masyarakat agar tetap tertib serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat baik yang menjalankan ibadah maupun yang menikmati momentum libur panjang. PT Transmarga Jateng mencatat peningkatan signifikan arus kendaraan di Gerbang tol Ungaran dan Bawen dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan trafik hingga 10% pada tahun ini menegaskan ruas tol tersebut sebagai akses utama menuju kawasan wisata unggulan di Jawa Tengah. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prayudi menjelaskan bahwa gerbang tol Ungaran dan Bawen kini telah berkembang menjadi pintu masuk utama jalur wisata menuju Bandungan maupun Ambarawa. Pertumbuhan trafik yang konsisten ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor kuliner hingga UMKM. Menurut Prayudi, infrastruktur jalan tol terbukti mampu mendorong terbentuknya ekosistem wisata yang produktif di sekitar kawasan Kabupaten Semarang. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas operasional guna memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan efisien saat berwisata. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengoptimalkan ruang kendali transportasi berbasis digital guna menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas jemaah Indonesia selama musim haji. Kepala Seksi Transportasi Dakar Mekah, Mu'afifuddin Zuhri, menjelaskan bahwa teknologi GPS yang terintegrasi memungkinkan petugas memantau pergerakan ratusan bus secara real-time selama 24 jam penuh. Pemantauan digital ini menjadi kunci untuk mengantisipasi kendala di jalan raya, sekaligus memastikan armada tetap berada di jalur yang benar menuju kota suci. Data dari ruang kendali ini juga menjadi acuan utama bagi petugas hotel untuk menyiapkan penyambutan jemaah, mulai dari kesiapan kamar hingga distribusi konsumsi. Dengan sistem pelacakan yang presisi, PPIH berkomitmen memberikan pelayanan maksimal agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barange.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima edw lare wangi rendi
5: Mbak Siti pok?
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor Mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 5 sore. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Salatiga tengah menyiapkan penerapan parkir berbayar di seluruh puskesmas sebagai bagian dari penataan layanan non-kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Prasid Al-Hakim, mengatakan saat ini pihaknya sedang mematangkan mekanisme serta sarana pendukung di lapangan dan memastikan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum aturan resmi diberlakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga, Guntur Junanto, membenarkan bahwa pihaknya telah dilibatkan dalam pembahasan teknis dan kajian penataan parkir tersebut. Langkah ini diambil guna menciptakan pengelolaan yang lebih transparan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang selama ini diduga masih dikelola oleh pihak luar. Penerapan parkir resmi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban serta menjamin keamanan kendaraan pengunjung di lingkungan fasilitas kesehatan. Pemkot Salatiga masih terus melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan besaran tarif dan jadwal pelaksanaan resmi di seluruh titik layanan. Aktivitas peternakan kambing dan domba di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Puskesmas Kecamatan Getasan Hermanto mengingatkan masyarakat untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar terhindar dari ternak yang sakit. Menurutnya, ciri utama hewan sehat dapat dilihat dari gerak-geriknya yang lincah, mata normal, serta tidak adanya luka pada bagian mulut maupun tanda diare pada bagian ekor. Selain fisik, Hermanto juga menegaskan pentingnya waspada terhadap penyakit mulut dan kuku karena virus itu sangat mudah menyebar melalui tempat pakan maupun air liur ternak. Edukasi dan pendampingan rutin dari tenaga kesehatan hewan diharapkan mampu membantu peternak menyediakan hewan kurban berkualitas. Dengan kondisi ternak yang prima, masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban dengan tenang dan memenuhi syarat kesehatan. Berikut kabar haji. Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas terkait polemik pelaksanaan dam bagi jemaah haji Indonesia. MUI menolak kebijakan Kementerian Haji dan Umroh yang membuka opsi pembayaran dan penyembelian hewan dam di tanah air. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Abdurrahman Dahlan menegaskan bahwa penyembelian hewan dam untuk haji tamatu dan kiran wajib dilakukan di tanah suci sesuai ketentuan syariat. Pihaknya menilai pemindahan lokasi ke Indonesia tidak sah karena ibadah haji merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari aturan pokoknya. Atas kondisi ini, MUI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Haji dan Umrah untuk memperbaiki aturan terkait pembayaran dam. Masyarakat diimbau tetap menunaikan kewajiban dam di Tanah Suci melalui lembaga resmi guna menjamin keabsahan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kan Rasika semuanya? Saya Yuli Sardian
1: dan Greta Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore hari ini, kan Rasika yang sudah ada di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-325-858-500. Mendung tadi siang, panasnya luar biasa.
1: Betul.
0: Dan sudah mulai ada beberapa kawasan yang hujan, kayak di daerah Ambarawa itu sudah mulai turun hujan. Tapi kalau di Ungaran dan sekitarnya masih mendung-mendung saja. Dan
1: ini loh, tadi ada kebakaran loh. Ada info kebakaran rumah huni
0: ya,
1: di daerah Rejosari itu.
0: Semarang. Itu bahkan ada orang yang kebakar, Greta.
1: Ada korban luka bakar ya.
0: Itu di daerah Jalan Rejosari 3 Semarang Timur. Ini ada yang kebakar tuh.
1: Rejosari itu berarti daerah mana ya?
0: Semarang Rejo Timur.
1: Iya, Semarang Timur maksudnya daerah apa, Rowosari apa?
0: Kok Rowosari?
1: Enggak, maksudnya iya daerah mana Rejosari, maksudnya apa daerah yang ke arah Mangkang, apa daerah
0: bukan
1: yang Siliwangi gitu loh.
0: Rejosari, Purwosari, Tirtoyoso, Barito.
1: Oh, Barito situ.
0: Ah, Pancakarya itu daerah situ tuh. Ya, Rejosari itu yang di kalau Botel Muria. Seberangnya masuk lagi itu Rejosari daerahnya, Purwosari, Rejosari daerah situ tuh. Dan ya tadi ada yang kebakar juga nih.
1: Ada udah korban
0: sih. Ada korban kebakar.
1: Mungkin yang punya rumah mungkin ya.
0: Ya belum tahu juga untuk ininya apa kronologisnya. Alhamdulillah Damkar Kota Semarang sudah ke sana dan masih proses pemadaman. Dan untuk kan Rasika hati-hati, ini musim panas sudah mulai datang. Apalagi kalau yang berkendara tuh, saya sering mengatakan kok jangan buang botol ini air mineral sembarangan. Meskipun itu bukan kaca, plastik.
1: Mudah terbakar.
0: Apalagi ada isinya.
1: Isinya air mineral gitu. Air putih, saya ngomong
0: susu, air putih ya. Airnya susu enggak apa-apa. maksudnya jangan buang sampah sembarangan.
1: Iya, maksudnya jangan buang sampah sembarangan. Puntung rokok nih terutama nih.
0: Iya, puntung rokok. Apalagi puntung rokok.
1: Iya.
0: Ngerokok kok sambil di jalan raya. Jangan.
1: Saya sering lihat loh yang naik motor gitu, kalau pada naik motor gitu kadang suka ngerokok terus nanti asapnya abunya itu kan.
0: Kamu bawa apa nyamuk bopong, kowo nyoh main ngerasa gitu.
1: Iya.
0: Balik kalau kena ini abunya.
1: Nah, kena abunya itu. Terus juga ini kalau sore itu maghrib itu apa? Binatang saber moto itu nah. Aduh. Saya pernah kena soalnya.
0: Pakai helm tutup krek.
1: Udah pakai helm udah.
0: Masuk.
1: Enggak kan saya biasa kan kacanya enggak ditutup nih.
0: Nah, fungsi tiba-tiba kaca masuk. Itu untuk melindungi
1: gitu. Aduh, perih banget akhirnya ya.
0: Makanya kalau beli helm itu yang hitam.
1: Terus
0: pakai yang ini antara hitam sama enggak gitu.
1: Kacanya.
0: Redup.
1: Kacanya gitu. Ya.
0: Iya, kacanya.
1: Kalau helmnya kan boleh warna merah juga kacanya. Boleh. Kacanya.
0: Kelekean. Kacanya bukan ininya.
1: Iya, kacanya. Iya. Ya,
0: kalau hitam kan hanya khusus siang hari. Kalau malam kan repot nanti kamu.
1: Betul.
0: Dan itu jangan buang ini ya, air mineral botolnya apalagi itu bisa membuat kebakaran. Itu
1: maksud
0: jadi cembung.
1: Air mineral bisa?
0: Itu sinar matahari, sinarnya mineral. Jadi kan kayak lensa itu. Kemudian membakar. Kamu tahu Suryokondo?
1: Tahu.
0: Apa itu Suryokondo?
1: Kaca pembesar.
0: Itu kan Suryokondo.
1: Kaca pembesar wes pokoknya gitu.
0: Nah, macam itu. Meskipun dia itu air ya, base air, tapi bisa membuat ini jadi cembung kemudian fokus di satu titik itu sinarnya kemudian
1: memancar gitu sinarnya.
0: Bukan memancar. Jadi satu gitu.
1: Oh, jadi satu dengan air mineral ini.
0: Bukan jadi satu. Hasilnya keluarnya.
1: Oh, hasilnya.
0: Terus,
1: bisa apalagi menyebabkan
0: banyak ilalang. Hilang. Nah, itu. Ya, langsung buk. Bahaya tuh. Apalagi sekarang kering banget. Meskipun ada hujan, itu pagi itu sudah panas, udah kering lagi tuh.
1: Banget hilangnya.
0: Tadi juga sudah tadi malam nyuci ini.
1: Apa?
0: Sepatu.
1: Nyuci sepatu.
0: Buat siang besok. Itu sudah selesai. Buat apa?
1: Buat persiapan lusa.
0: Apanya?
1: Sepatunya.
0: Ya, dipakai lah.
1: Iya, maksudnya buat persiapan lusa dipakai ya, kan.
0: Itulah.
1: Gak mungkin meskipun kering kan harus dipasang dulu talinya gitu.
0: Ya nanti lah.
1: Iya, makanya nggak serta-merta dipakai gitu.
0: Nggak usah.
1: Iya. Oh iya, kemarin ada ini loh.
0: Apa?
1: Pak Saiful Anis pas hari apa sih hari Kamis waktu setelah libur hari Rabu ya. Mm-hmm. Pak Saiful Anis itu nggak pulang-pulang. Terus
0: minggat.
1: Ada Ibu Tisa nih, saya pikir Ibu Tisa.
0: Kirain minggat.
1: Enggak. Ibu Tisa siapa? Dicari sama Ibu Tisa di radio. Buat Pak Saiful Anis cepet pulang ya, ini istrinya sudah di rumah gitu. Kok on air di radio? Saya bingung dah. Ternyata untuk mencari orang hilang di radio juga cepet ya.
0: Cepet, bisa. Bisa. Memonitor bisa ya, pergerakan memonitor. Suami juga bisa.
1: Nah itu, yeah. Bu Tisa, Pak Saiful Anis kok gak pulang-pulang. Akhirnya, ayo Pak Saiful Anis cepat pulang. Ini saya juga sudah OTW pulang.
0: Jadi
1: gitu.
0: Itu ayem gitu. Kan kadang direct langsung kan agak, alah biasa lah lihat radio.
1: Ya, ya betul.
0: Ini laporan radio, lagi sampai di ini, Lingkar Kaliwungu. Wah yang mendengarkan di rumah ayem. Masih di... mau pulang nih.
1: Iya, kalau sampai di on-air kan di radio, berarti kan Pak Saiful enggak ngasih kabar sampai di mana kan enggak ngasih kabar berarti.
0: Soalnya apa sih? Ya kasih kabar dong.
1: Iya.
0: Meskipun enggak ini, ya itu tadi lancar gitu ya, kasih info.
1: Nah, itulah apa istimewanya radio. Mm-mm. Ya kan? Bisa apalagi mencari nasib, suami yang belum pulang-pulang. Iya kalau Rasika langsung voice-nya langsung di play langsung Pak Saiful Anis. Aduh istriku.
0: Tapi jangan bohong lo ya. Lingkar Kaliwungu padahal enggak. Jangan lah.
1: Iya.
0: Kena Rasika ini nanti.
1: Iya. Nanti di banned nanti.
0: Oke, kita ke siapa nih sudah bergabung?
1: Ada Pak Michael Arka.
0: Pak Michael Arka.
2: Selamat sore Rasika.
0: Hujan dong.
2: Korban dari tol Semarang Solo, Semarang ke M445 atau di rest area Bawen. Terpantau cuaca hujan. Di belakang tadi KM446 dan seterusnya malah hujan deras banget. Hati-hati ya kawan Rasika yang melintas.
0: Oke. Michael Arka, terima kasih informasinya. Emang daerah selatan sudah mulai turun hujan dan ada info itu cuaca es krim kawan Rasika. Itu di ini daerah Jakarta sama Jogja.
1: Cuaca
0: itu ada informasi dingin. Cuaca es krim. Itu dingin tuh.
1: Oke. Pak Bawartanto.
0: Pak Bawartanto.
3: Pukul 17 tepat saya melintas di depan SPBU Wonoketingal Demak. Untuk cuacanya mendung ya. Selamat datang penyiar Shift 2 Kelana Kota Sore, Mas YULI dan Mbak Greta Putri. Benar apa tidak ini? Soalnya tadi Mas Doni kok sudah pamitan. Nanti untuk di Jembatan Sri Mulyani Trenggali akan saya update lagi. Matur nuwun. 17:20 melintas di depan Nasmoko Demak ya. Tadi butuh 10 menit untuk lolos ketersendatan di Jembatan Sri Mulyani. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih informasinya. Bits of X.
1: Apa X?
0: Finance Menteri. Minister.
1: Finance Minister. Jembatan Sri Mulyani. Kemarin mampir ya ke jembatan ke warung Sri Mulyani kemarin.
0: Ya, itu soal tiga.
1: Oh kirain itu yang disitu.
0: Soalnya satu. Nyari itu biasa sop. Enak itu sopnya.
1: Iya. Kata Pak Bu Artanto, kata Pak John Mews, jembatan warung Sri Mulyani udah gak
0: tutup.
1: Ada. Gantinya jadi kayak warung minuman gitu.
0: Minuman apa?
1: Gak tahu. Mungkin kayak kafe gitu kali ya. Iya kafe yang lah yang keren gitu.
0: Yang Sri Mulyani aja lah. Udah kadung.
1: Udah kadung.
0: Nancap di benak. Kawan Rasika semuanya.
1: Iya.
0: Oke, butuh 10 menit saja untuk lolos ketersendatan di Jembatan Sri Mulyani di kawasan Sedu, kawan Rasika. Ekor ketersendatan itu setelah Puskesmas Gajah. Pokoknya mulai Puskesmas Gajah itu sudah mulai ada perlambatan arus lalu lintas gitu. Kurang lebih 800-900 meter untuk antrean di Jembatan Sri Mulyani arah ke Demak dari arah Kudus. Terima kasih informasinya Pak Bawo Artanto. Kemudian
1: Pak Steve, ke arah Kalipancur ada ketersendatan kah?
0: Ke arah Kalipancur. Kalipancur untuk sore hari ini biasanya di daerah ini aja. Dekat SM, SMA 7 itu pertigaan yang Gatot Subroto biasanya di situ, sama pertigaan Kali Pancurnya, ada dua pertigaan Kali Pancur itu. Ya agak ya biasa jam pulang kerja, padat saja sih. Gitu. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, mohon info jalur saya bagaimana kondisinya. Saat ini KIC mendung gelap dan sudah mulai turun hujan.
0: Oi, Semarang bagian barat sudah mulai turun hujan kan Rasika. Jalur Anda ke arah jalur tol Krapyak sampai dengan Jatingaleh, Tembalang, sampai dengan Banyumanik, Ungaran, Ungaran Bawen terpantau lancar. Tetap hati-hati, Bawen tadi hujannya cukup lebat, tapi Ungaran sih masih belum karena Sika. Enggak lebat-lebat banget itu. Keluar exit tol Bawen, ini terpantau masih cukup lancar, sampai dingin di daerah Tangtung, kemudian Lopait agak ada kepadatan sedikit di sekitaran Saloka ya, belum tahu sih ada apa, tapi masih aman sih, nggak sampai berhenti gitu. Sampai dengan masuk Solo Tigo lancar. Kemudian
1: Pak Pepeng.
4: Sore Mas Yudi Mbak Greta. Yeah. Ibu Lalin dari Pecangan Jepara ke Ungaran Bripon Gilalinya, matur suwun.
0: Oke, baik. Singkat, padat, dan Pak Pepeng. Untuk jalur Anda dari Cangaan ke arah Semarang, jalur Anda terpantau masih cukup lancar. Jeporo, kemudian di biasanya Gotri kalau jam-jam gini tuh. Tapi ya biasa aja sih Gotri, padat saja. Kali Pucang ada antrian tapi pendek juga, tidak panjang juga. Karena mungkin masih banyak yang liburan. Kemudian sampai dengan Welahan Mijen, Mijen sampai dengan TL Trengguli antriannya hanya sedikit saja, pendek saja, masih aman dilewati. Kemudian ke arah Demak, Demak ke Semarang, baik ngetol maupun jalur konven, lancar. Nah, kepadatan itu mulai dari setelah jembatan Sayung ya, sampai dengan batas Demak, biasa batas Demak buat putar balik. Setelah itu masih cukup lancar, masuk tol Bukti Harjo sampai dengan exit tol Ungaran lancar. Kemudian
1: Pak Eka Agus Purwadi,
5: Rejosari itu daerah Bugangan, Mbak.
0: Bugangan. Oh, Bugangan. Enaknya menjadi Bugangan.
1: Itu Bujangan. Sebentar soal kebakaran nih. Mm-mm. Ternyata ini gangnya itu deketan dengan Ibu Lanitung.
0: Oh.
1: Iya, kalau Ibu Lanitung kan di Rejosari gang 3. Kalau yang kebakaran Rejosari gang 2 ya. Tadi
0: jalan Rejosari 3.
1: Oh, Rejosari 3. Oh, mm-mm. Ini juga sama, ini juga Rejosari 3, cuman selisih berapa rumah. Ini yang terbakar itu lantai 2 dan pemilik rumahnya malah sedang pergi gitu katanya.
0: Yang kebakar ini siapa?
1: Mungkin ini warga di situ yang membantu mungkin ya, apa mungkin penjaganya?
0: Oh, kan,
1: tapi kan enggak mungkin ya.
0: Kan kosong gitu.
1: Ini lantai 2
0: mungkin yang warga terbakar. Mungkin ini warga yang bantu mungkin. Ya hati-hati ya, bantu ya, tuh boleh.
1: Mobil damkarnya sudah 3 yang ke lokasi.
0: Belum padam ya?
1: Sudah.
0: Pendinginan mungkin. Ya.
1: Mungkin pendinginan ini.
0: Deng.
1: Oke.
0: Okay. Kayak senam. Ya semoga ya pasti ada kerugian lah ya. Mm-mm. Mau gimana lagi? Pokoknya cek sekali lagi karena sih ketika meninggalkan rumah, kompor, encop-copan HP, mm-mm, kemudian ya semua kelistrikan dicek lagi, apalagi yang punya ini apa namanya, satu colokan gitu terminal, kemudian ke stasiun.
1: Kok ke stasiun?
0: Terminal
1: ke stasiun habis
0: itu nempel banyak gitu. Tok-tok, trop-trop-trop, opo lah. Ono dispenser, ono TV, ya, ono ada kulkas, ono catokan, dress cooker. Wah, nempel satu itu. Jangan ya, kan Rasika, jangan. Takutnya mungkin ya, ini terminal kabelnya yang Anda beli itu tidak standar. Enggak panas akhirnya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian meleleh.
1: Soalnya saya pernah pengalaman kayak gitu.
0: Nah iya, itu cukup bahaya. Apalagi yang diencopkan itu tegangannya tinggi-tinggi.
1: Nah, aduh. Iya. Oke.
0: Okay. Bismillah marib. Oke, okay, semoga enggak menjalar kemana-mana. Lantai 2 aja ya?
1: Lantai 2 yang terbakar.
0: Dimau.
1: Bu Widi. Ibu Widi tadi, ini Ibu Widi, Jatisari Mijen hujan deras. Jatisari Mijen hujan deras
0: di Jatisari, kawasan Mijen, Kota Semarang. Terima kasih Bu Widi informasinya, Semarang Barat lagi hujan. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
6: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Ini tengah kota ini mendungnya peteng detet ini. Kalau tidak salah nanti hujan lagi seperti kemarin itu Mbak Greta Mas Yuli.
0: Oke.
6: Oh iya, untuk Rejo Sari itu apa di dekat Pancakarya Bugangan.
0: Pancakarya itu.
6: Mungkin di belakang rumah sakit mana Kusuma itu loh yang ada di Bugangan itu loh. Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur suwun.
0: Yep. Ya, di situ ada tadi Pak Rejo Sari
1: Bugangan
0: 3. Nah, itu dia di situ daerah situ.
1: Iya.
0: Nungguin ya, nggak apa-apa, aku diem aja.
1: Ya itu nggak habis ngomong, itu Rejo Sari, tiga pelan banget ngomongnya.
0: Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
7: Sore kakak.
0: Selamat sore.
7: Dari Kendal ya, alun-alun ini Polres, terpantau timur atau kidul gelap ya, Semarang, Ungaran itu.
0: Betul.
7: Mohon info kak, dari Kendal sampai Ungaran apakah ada ketersendatan? Nanti aku mau masuk tol Kaliwungu kemudian keluar Serondol Banyumanik terus ke Ungaran. Ini untuk Kendal sementara belum hujan ya, cuman gelap banget itu.
0: Oke. Okay.
7: Begitu. Salam sehat, salam nyes.
0: Oke. Okay. Oh ada lagi.
7: Pantauan terkini ketersendatan pengecoran Brangsong ya, yang dari arah Semarang menuju masuk ke kota Kendal. Nah ini seperti inilah macetannya ya, cukup panjang.
1: Oh iya, naik kecor-coran udah paling.
7: Ya, mungkin teman-teman bisa menghindarinya, bisa lewat exit tol Kendal G, Pegadon, bukan yang Kaliwungu. Seperti itu. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, sampai di ini ya. Jauh sampai hampir di keluar ini Lingkar Kaliwungu, kawan.
7: Masuk Semarang sudah mulai hujan, Kak. Masuk tol ini. Jadi sudah hujan nggih masuk tol
0: Kaliwungu
7: nggih. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Sampai eksit tol Serondol ini terpantau masih cukup lancar.
8: Rasika FM.
9: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
10: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
9: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
11: Diam!
12: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
10: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
12: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
10: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
9: Ya, si jomblo kuliah lagi.
10: Apaan sih?
12: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
13: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, guru.
13: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
15: Penyakit, jangan dipelihara.
8: tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
16: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
15: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
16: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
15: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
16: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
15: Karena orang pintar, nabungnya emas.
16: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
15: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
17: Hanya di Super Mase.
18: Kok tima EDW?
19: Lah rewangi renti mbak.
18: Mbak Siti pok.
19: Iya mbak Siti.
18: Mbak Siti ini loro.
19: Lah loro apa sih?
18: Loro tumor mbak.
19: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
20: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
21: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
20: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
22: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu, pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Kok timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
6: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Dua wilayah di Jawa Tengah yakni Kabupaten Pati dan Grobogan akan mengalami musim kemarau terlama. Kawasan industri menjadi motor baru investasi Jawa Tengah. Kini 12 kawasan industri baru sudah disiapkan untuk beroperasi.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 15 Mei 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah tersebut diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau di sana berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Adapun panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi ini masih aman dan terkendali. Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan perusahaannya telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga minyak kita di Jateng masih cukup aman, berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700. Bulog mendapatkan instruksi melakukan gerakan serentak untuk memastikan pasokan minyak kita tersedia di pasar rakyat, khususnya pasar pemantauan, sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Saat operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, ia mengatakan Bulog terus menyalurkan minyak kita dari stok komersial ke pedagang mitra di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dalam kegiatan serentak kali ini, setiap pedagang sembako di pasar mendapat sekitar 2 dus minyak kita. Distribusi dilakukan tidak hanya di Pasar Karangayu, tetapi juga di pasar-pasar SP2KP dan pasar rakyat lain di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng terus mendorong pengembangan kawasan industri sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam Forum Central Java Investment Forum atau CJIF, pemerintah daerah bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Bank Indonesia menegaskan ekspansi kawasan industri menjadi kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Untuk menopang iklim investasi, Pemprov Jateng menyiapkan 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang Senin lalu. Sebanyak 12 kawasan industri baru tersebar di sejumlah wilayah seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas, hingga Rembang. Kawasan-kawasan itu diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan investasi di daerah. Ahmad Lutfi menuturkan investasi menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pada triwulan 1, realisasi investasi mencapai 23,03 triliun dengan total 24 ribu proyek dan penyerapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Tengah, diwakili Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arief Yudhistira menyampaikan, berdirinya kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal merupakan bentuk sinergi kuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Pemkab Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal Purbo Satrio menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecraft Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi, sektor perbankan, dan dunia usaha, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecraft Jawa Tengah melalui program Gecraft Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mencapai 5,89% secara tahunan. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu hanya 4,96%. Secara nominal, produk domestik regional bruto Jawa Tengah menyentuh 511,99 triliun. Sementara secara real mencapai 315,73 triliun. Dari sisi sektoral, lonjakan paling mencolok datang dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melesat 14,14%. Sektor konstruksi juga tumbuh 11,91%. Sementara sektor transportasi dan pergudangan ikut terdorong naik 9,83%. Kepala BPS Jateng Ali Said menyampaikan fondasi utama ekonomi Jawa Tengah masih bertumpu pada industri pengolahan. Sektor ini menyumbang porsi terbesar yakni 32,69% terhadap total PDRB, meski pertumbuhannya relatif moderat di level 4,04%. Industri tetap menjadi tulang punggung, tetapi dorongan pertumbuhan kini mulai menyebar ke sektor-sektor berbasis jasa dan mobilitas. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama dengan kontribusi dominan sebesar 60,01%. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Ketua DPD Partai Golkar Grobogan, Dr. Hewan Wahono Hendro Purnawanto, resmi memimpin pengurus cabang Indonesia Karatedo atau INKADO Grobogan, masa bakti 2026-2031. Pelantikan pengurus cabang berlangsung di Aula DPD Golkar Grobogan, Jalan R. Suprapto 105 Purwodadi. Pelantikan disaksikan Sekretaris KONI Grobogan Edi Susanto dan perwakilan Pengcap Porki Grobogan Sugianto. Pelantikan dilakukan Ketua Keluarga Sabuk Hitam Jateng, Hasiolan Weli Royke Gultom. Dalam sambutannya, Wahono, Ketua INKADO Grobogan yang baru, mengakui dunia karate merupakan pengalaman baru baginya. Meski begitu, ia menegaskan akan membangun organisasi secara kolektif bersama seluruh pengurus. Menurutnya, salah satu kunci membangun INKADO adalah menciptakan organisasi yang sehat dengan menempatkan personel sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Wahono juga mengapresiasi capaian atlet usia dini INKADO Grobogan yang berhasil menorehkan prestasi internasional dalam ajang Milo Championship di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 3 karateka yang dikirim, INKADO Grobogan berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perak. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Lana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore hari ini, petang hari ini, Rasika sudah sampai di mana? Silakan terus update informasi Anda di. Dan juga untuk Rasika yang mungkin saat ini sedang akan melakukan perjalanan jauh gitu ya, karena weekend gitu besok, silakan Anda bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store untuk pengguna smartphone Android, ataupun nanti bisa diinstal di mobil Anda. Dan juga ini, buka saja website www.rasikafm.com. Dan apalagi itunya,
1: apanya? Cuacanya.
0: Cuacanya sih masih ada yang hujan, ada yang sudah reda gitu. Ini ada siapa ini?
1: Pak Safinda Yusuf, KIC jam 17.15 tadi hujan deras. Sampai TL Untung Suropati sudah reda, menoreh hujan deras lagi. 17.44.
0: Hujannya sadek saknyek, hilang. Nanti hujan lagi, ketemu hujan lagi. Oke, mendungnya gelap banget di kota Semarang ya, kan Rasika. Di Ungaran juga sama, beberapa kawasan hujan, ada yang juga yang belum hujan gitu. Kayak di Ungaran ini masih belum, tapi di Leangan sudah hujan. Kemudian
1: Pak Arifin.
2: Zamban Mas Juli jam
0: Zamban, like you. Betul sekali. Oke, Zamban tadi itu antreannya panjang. Sampai dengan saat ini masih cukup padat dengan Rasika. Masih di sekitaran Coca-Cola untuk awal ke Tersenatan sampai nanti di pertigaan Zamban. Karena bubaran pabrik, apalagi ini mungkin bayaran mungkin. Karena biasanya kalau pabrik di seputaran Kabupaten Semarang itu bayarannya berminggu.
1: Oh, mingguan.
0: Kayak di Pekalongan, ada pasar.
1: Pasar Jumat toh kalau Pekalongan?
0: Apa sih ini?
1: Apa namanya?
0: Itulah. Apa iya. Pekalongan
1: pasar
0: apa namanya?
1: Krempiang.
0: Bukan.
1: Bukan krempiang.
0: Istilahnya itu kalau pasar malamnya itu apa gitu. Bukan apa? Perpegan juga.
1: Bukan, kalau perpegan kan mau ya. Perbaran. Itu kayak pasar Tiban. Bukan.
0: Bukan.
1: Pasar ya? Tumpah.
0: Bukan, istilahnya apa ya? Kawan Rasika yang di Pekalongan nanti bisa dibantu ya. Biar saya tahu. Kemudian
1: Pak Dimitri, Salatiga hujan deras, hati-hati yang di jalan.
0: Oke, Salatiga hujan cukup lebat, Kawan Rasika. Terima kasih Pak Dimitri.
1: Pak Hadi, selamat sore, mohon bisa diinfokan ke dinas terkait perihal gason beton sebelum rel kereta Kaligawe arah Demak ke Semarang, supaya bisa dirapikan untuk kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.
0: Oke. Gason ya apa tuh?
1: Gason, mungkin bantalan rel itu kali. Gason beton apa pembatas?
0: Pembatas mungkin ya. Pembatas yang beton itu di daerah Kaligawe biasa. Kadang itu memang ada yang geser gitu karena sikap. Apalagi pas di perlintasan rel kereta api Kaligawe itu kan ada pertigaan Muktiarjo yang biasanya Muktiarjo sangat besar itu. Sawah besar yang timur itu biasanya ada yang geser-geser gitu. Ini enggak rapi natanya, atau memang kesenggol-senggol truk atau apa gitu ya. Terima kasih Pak Hadi informasinya, semoga nanti bisa dirapikan lagi oleh instansi terkait. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto,
3: 17:58 menit sudah sampai di batas kota Demak Semarang ya Mas Mbak ya. Okay. Terpantau setelah HIT ada rob di lajur kiri ya. Tadi juga ketersendatannya sebenarnya mulai dari sebelum intercon, salah satunya juga karena budalan karyawan HIT juga, karena jam pulangnya kan 5:30, ini masih ada yang baru pulang juga. Ini seperti biasa di U-turn batas kota ada antrian kemungkinan puter balik. Tadi butuh 6 menit ya, mulai dari sebelum Ethercon Parma sampai dengan antri di U-turn batas kota. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih informasinya. Tambah lancar sih. Tadi jam 17.58 diinformasikan masih ada kepadatan. Ya saat ini sih masih, cuman nggak panjang. Kalau tadi itu sampai di setelah jembatan Sayung atau sebelum Ethercon Parma, sekarang hanya di sekitaran HIT dan sampai batas Demak karena biasa putar balik di situ. Kemudian
1: Pak Edi Harjono,
4: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: Ini di jalan yang mau ke Dr. Waidin itu ada mobil wedeneda umum itu bawa apa itu, bawa jogjik atau apa itu, wede posisi di pinggir jalan. Mungkin nanti menyebabkan kemacetan itu Mas Yuli dan Mbak Greta. Yang menuju ke arah Tanah Putih ya, Mbak dan Mas, matur suwun.
0: Mungkin mau ke ini, mungkin Gombel Lama, mungkin ya. Ini ada truk ya, pengangkut alat berat, heavy haul truck, dan namanya bagus. Itu mungkin kalau pas jalan gitu, ini ada truk bawa truk,
1: bawa alat berat,
0: kayak traktor atau cukcik gitu ya. Oke, terima kasih Pak Edi Arjono informasinya. Tadi di posisinya ada di daerah Tanah Putih, ke arah mana itu, ke arah Tanah Putih. Nggak tahu deh ada proyek apa, atau mungkin mau dibawa ke Gombel Lama atau bagaimana. Gombel Lama progresnya kayak apa ya,
1: sampai bulan apa sih, Agustus ya?
0: Wah, kalau nggak salah pitung ya? Bulan
1: pokoknya. Oh, pitung bulan. Oh iya ding,
0: 7 bulan gitu ya. Dan bagusnya ini anak-anak itu pada main di jalan
1: itu di Gombel Lama,
0: yang kampung
1: itu.
0: Situ anak-anak kampung, enak itu bisa punya tempat main.
1: Iya.
0: Oke, kemudian
1: Pak Lazarus.
5: Mas Yuli, Mbak Greta,
0: yes,
5: selamat sir. Petang.
0: Selamat petang, sir.
5: Di Sampangan hujan sangat lebat, Mas. Dari apa itu, Jatinggale turun sampai Sampangan itu deras banget, Mas, hujannya.
0: Okay.
5: Tapi ini saya sampai Karyadi mulai kering, Simpang Lima kering, Mas. Sampai Mojopahit juga masih kering. Begitu Mas, info dari saya. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Lazarus. Kemudian ada
1: Pak Sumedi.
6: Selamat petang Mas Yul dan Mbak Greta.
0: Selamat petang.
6: Mohon info lalin Mas Yul dan Mbak Greta. Dari Sarang Rebang mau ke Kota Kudus, gimana lalinnya, gimana macet kah, Padi. Terima kasih Mas Yul dan Mbak Greta. Selamat petang.
0: Oke, Pak Sumedi, terima kasih.
1: Dari Juana
0: sudah menanyakan kondisi jalur menuju ke arah Kudus dari arah Sarang. Heo. Oke, Lasem sana. Sarang Lasem terpantau masih cukup lancar. Lasem Rembang juga lancar. Rembang Batangan juga lancar. Batangan ke Juana. Nah, ini dia. Tapi enggak panjang banget sih sebenarnya. Biasanya sampai sebelum ngerang sana, sampai di HWI. Tapi ini ketersendatan hanya di sekitaran ini TL Ngebruk aja. Sebelum TL Ngebruk sampai nanti di jembatan yang selatan itu yang tersendat. Jadi yang ya, jembatan yang ada ini puskesmasnya itu. Pusat okay. Kesenangan mas-mas. Satu setengah kilometer ya untuk ketersendatannya, karena Sika ya kalau memang capek di situ ya nggak usah mampir, nggak apa-apa deh. Setelah Juana sampai dengan Pati lancar, tidak ada ketersendatan. Lingkar Pati juga lancar, mau lewat dalam kota Pati juga lancar juga. Pati Kudus ini juga lancar. Gitu Pak Sumedi. Kemudian
1: Pak John Myung, selamat malam. Sudah sampai kediaman, dari tadi putar-putar dalam kota Wali saja. Untuk cuaca tadi sempat gerimis dan saat ini sumuk. Bagi Koraska yang sedang berada di perjalanan, tetap fokus dan hati-hati. By the way, tadi sempat dengar Pak Bowo bahas warung touchscreen. Katanya masih buka itu di mana ya? Enak enggak gitu?
0: Itu loh, Sri Mulyani. Warung Sri Mulyani itu kan kemarin kayak tutup. Ternyata masih buka. Ya kayak di warung Tegal gitu, touchscreen gitu. Ada etalasenya gitu.
1: Oke, Pak Dwi Ari.
0: Pak Dwi Ari.
1: Di mana ini?
7: Sama sore rekan-rekan semua.
0: Ya.
7: Hujan deras sekali di area Sampangan ya, Gajahmungkur. Airnya sudah meluap. Gak tahu ini kok hujannya bisa kayak gini ya. Insya Allah. Gunung Pati ke Ungaran gimana Mbak Greta atau Mas Judin yang siaran? Saya baru buka rahasia soalnya. Info-info ya.
0: Okay. Juga
7: tidak ada pohon tumbang,
0: tidak ada
7: baliho yang roboh dan yang menyebabkan musibah ya buat teman-teman semua.
0: Amin,
7: terima
0: amin,
7: kasih,
0: amin.
7: Selamat sore.
0: Oke, okay. Terima kasih. Sampangan, ini di sekitaran TL Taman Sampangan, kan Rasika sudah mulai ada luapan air ya. Ini terpantau hujannya lebat, sudah mulai ada luapan air. Emang cuacanya luar biasa untuk Semarang bagian barat ya kan Rasika. Di Sampangan ini sudah mulai ada genangan. Kalau nggak bisa masuk ke selokan ya. Mungkin kan ketutup gitu ya. Dan memang cuacanya ya seperti inilah. Cuaca ekstrim ya. Padahal ini sudah masuk musim
1: kemarau.
0: Cuman memang nanti saya tanya ke kawan-kawan di BMKG. Ya bisa sekarang ya.
1: Oh kirain masih nanti.
0: Kemudian ada
1: Ibu Heni Novi.
8: Mas Yuli, Mbak Greta, terima kasih infonya
0: ya.
8: Saat ini pukul 18.19 ini saya sudah sampai di Salatiga ya. Dan sebentar lagi sampai di rumah.
0: Okay.
8: Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar saja ya. Dan di sepanjang jalan tadi lintasan sudah basah semua.
0: Okay.
8: Dan saat ini di Salatiga masih diguyur hujan yang cukup lebat.
0: Oke, okay, baik.
8: Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, semangat melanjutkan tugas.
0: Semangat.
8: Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat petang.
0: Terima kasih informasinya. Salatiga, sampai di Salatiga tadi dari Semarang masuk tol Krapia, keluar tol Bawen, kemudian lanjut jalur konven Tuntang sampai dengan Salatiga lancar, cuman Salatiga masih diguyur hujan cukup lebat. Dan bagaimana dengan cuaca di daerah lainnya di Kota Semarang dan Jawa Tengah? Kita simak bersama info cuaca.
9: Info cuaca.
0: Sambung dengan forecaster BMKG, Slamet Amatiani Semarang. Pak Agus, selamat malam.
10: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah, Mas. Kabar baik.
0: Kok suaranya kayak kantor hujan di situ ya?
10: Iya, ini sambil hujan, ya? Sama petirnya nih, Mas.
0: Ini kayak gini tuh fenomena apa sih?
10: Ya, mungkin sebagian kan sudah masuk kemarau, tapi juga ini sebagian juga transisi.
0: Oh, jadi masih ada ya, cuaca-cuaca ekstrim gitu ya.
10: Betul.
0: Oke, baik Pak Agus, untuk 12 jam ke depan Kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya cuacanya seperti apa ini? Silakan Pak Agus.
10: Ya, baik, terima kasih Mas Yuli. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi, untuk kondisi cuaca Semarang awal malam ini umumnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 80 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum ini berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini terutama di sekitar Pantura bagian tengah, kemudian wilayah pegunungan, sebagian Solo Raya dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yudi.
0: Baik, terima kasih Pak Agus informasinya.
10: Sama-sama Mas.
0: Selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
11: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
12: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
11: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
13: Diam!
14: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
12: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
14: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
12: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
11: Ya, si jomblo kuliah lagi.
12: Apaan sih?
14: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
15: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
16: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
15: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
16: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
15: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
16: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
15: Karena orang pintar, nabungnya emas.
16: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
17: Toko Emas Super.
16: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
15: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
17: Nyari Super Mase.
18: Kok tima IDW? Lah rewangi renti mbak.
19: Mbak Siti pok?
18: Iya mbak Siti.
19: Mbak Siti ini loro.
18: Lah loro apa sih?
19: Loro tumor mbak.
18: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
20: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
21: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
20: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: sekolah cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 36 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk disalurkan ke seluruh kabupaten kota pada Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan bahwa setiap daerah akan menerima satu ekor sapi dengan penyerahan simbolis oleh Presiden yang rencananya dipusatkan di Kabupaten Grobogan. Frans memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Tengah saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, tingginya populasi ternak membuat Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mendukung distribusi ke luar daerah. Pihaknya juga terus memantau kesehatan hewan di lapangan dan hingga kini belum ditemukan adanya lonjakan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain menyiapkan puluhan sapi bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan stok hewan kurban secara umum sangat melimpah. Dengan populasi ternak mencapai 982 ribu ekor lebih, Jawa Tengah siap menjadi penyangga kebutuhan kurban nasional. Frans menyebut kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tahun ini hanya sekitar 600 ribu ekor. Hal ini berarti terdapat surplus ternak yang sangat besar untuk didistribusikan ke luar daerah seperti di Jakarta maupun ke Jawa Barat. Frans juga mengungkapkan adanya tren peningkatan permintaan pada komoditas kambing karena dinilai lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan kesiapan stok yang surplus dan kondisi kesehatan ternak yang terjamin, Jawa Tengah optimis dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus menjaga stabilitas harga hewan kurban. Berikut kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah terus mematangkan kesiapan layanan bagi jamaah Indonesia di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Maria Assegaf, menyatakan bahwa progres kesiapan tenda di Arafah saat ini sudah mencapai 90%. Selain akomodasi, pemerintah juga telah meninjau kesiapan transportasi bus masyair, serta menyiapkan skenario mitigasi kepadatan lalu lintas guna menjamin kelancaran pergerakan jamaah saat fase puncak haji. Mengingat suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius, pemerintah menghimbau jemaah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi